Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, yeah?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala? Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
3: Iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Masih dari lantai 1 gedung Penang Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Lang Kisau FM. Sahabat, kita lanjutkan informasi buat Sopan Lang Kisau. Masih di Selamat Pagi Pesisir tentunya, sahabat. Informasi kali ini kita ambil dari websitenya CNN Indonesia. Di lamannya cnnindonesia.com/gaya-hidup/2026. Terkait sahabat buat Sopan Lang Kisau yang biasa diremehkan atau meremehkan orang lain gitu ya. Sebuah artikel kali ini kita bacakan untuk sahabat lagi soalnya ternyata masih banyak orang yang kompeten yang justru sering diremehkan di tempat kerjanya. Nah, ada ciri-cirinya ternyata sahabat. Tidak semua orang yang kompeten ini selalu tampil menonjol. Bahkan banyak orang yang justru sering diremehkan karena tidak suka pamer kemampuan atau mencari perhatian. Jadi sahabat, padahal di balik sikap yang tenang, mereka memiliki keterampilan, pola pikir, dan etos kerja yang membuat mereka mampu mencapai hasil yang luar biasa. Berikut ini beberapa ciri orang yang sering diremehkan tetapi sebenarnya sangat kompeten. Yang pertama, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara.

selalu menjadi pusat perhatian. Mereka lebih suka mendengarkan pendapat orang lain, mengamati situasi, dan memberikan respons yang tepat saat diperlukan. Kebiasaan ini membuat mereka memperoleh lebih banyak informasi, memahami sudut pandang yang berbeda, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan sekedar asumsi. Kemudian yang kedua, fokus pada tujuan, bukan pengakuan. Mereka tidak bekerja demi pujian atau ingin terlihat hebat. Fokus mereka utamanya adalah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Karena tidak sibuk mencari validasi, energi mereka lebih banyak digunakan untuk

Yang keempat, sahabat mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja maupun kehidupan terus berubah tentunya sahabat ya. Dan orang yang kompeten tidak mudah panik ketika menghadapi perubahan. Sebaliknya, mereka cepat menyesuaikan diri, mempelajari hal baru dan mencari solusi agar tetap bisa memberikan hasil yang terbaik. Kemudian yang kelima, tidak takut mengakui kekurangan. Banyak orang mengira orang pintar selalu tahu segalanya, padahal orang yang benar-benar kompeten itu justru memahami batas kemampuannya. Mereka tidak ragu meminta bantuan, berdiskusi dengan ahli, atau mempelajari hal baru jika memang belum menguasainya. Sikap ini membuat kemampuan mereka terus berkembang. Kemudian yang keenam, terbuka terhadap kritik. Ya, alih-alih tersinggung saat menerima masukan, mereka melihat kritik ini malah sebagai kesempatan untuk belajar. Mereka akan mendengarkan dengan pikiran terbuka, mengevaluasi diri, lalu memperbaiki kekurangan yang ada. Nah, inilah yang membuat kemampuan mereka meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, menghargai semua orang. Salah satu tanda kompetensi adalah kemampuan memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang jabatan atau status. Mereka bersifat sopan kepada siapapun, mau mendengarkan pendapat orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Sikap ini membuat mereka mudah dipercaya dan dihormati. Kemudian yang kedelapan, mengambil risiko dengan perhitungan. Situs HSQA Konsultansi juga menambahkan orang yang kompeten bukan berarti nekat. Mereka berani mengambil keputusan setelah mempertimbangkan risiko, mengumpulkan informasi, dan membuat perencanaan yang matang. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keberuntungan sahabat, melainkan hasil analisis yang logis. Dan yang terakhir, tetap rendah hati meski berprestasi. Salah satu alasan orang kompeten sering diremehkan adalah karena mereka tidak suka menyombongkan kemampuan. Mereka lebih memilih membiarkan hasil kerja yang berbicara daripada membuktikan diri lewat kata-kata asik. Kerendahan hati inilah yang sering membuat orang lain baru menyadari kemampuan mereka setelah melihat hasil nyata. Demikianlah sahabat, ada beragam ciri-ciri ya, orang yang sering diremehkan tetapi justru kompeten. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat yang kisah. Demikian barangkali sahabat, selamat pagi pasti edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya untuk sahabat yang kisah, jangan kemana-mana. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM. Media Info.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painang 91.2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 30 Juli 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan sahabat, dari berita lokal hingga berita nasional. Hingga jam 10 nanti yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. Wakapolres Pesisir Selatan bersama Forkopimda bagikan ribuan bendera merah putih. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar aksi pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di kawasan Taman Spora Painan, Kecamatan Pajurai pada Senin kemarin, 27 Juli 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat tersebut sahabat dipimpin langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Haji Hendra Joni SH MH. Sebagai bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih untuk membangkitkan semangat nasionalisme menjelang peringatan 17 Agustus tahun 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut sahabat Wakapolres Pesisir Selatan Kompol Syafrizen SH dan Dim 0311 Pesisir Selatan Letkol INF Yudi Eka Pratama Mhan, Wakil Bupati Dr. Haji Risnaldi Ibrahim SAG MM bersama Sekretaris Daerah Risnaldi Ibrahim bersama Sekretaris Daerah Zainal Arifin SKM MKes, maksud kami sahabat, kemudian perwakilan Kejaksaan Negeri, para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, serta Ketua KPU Pesisir Selatan Aswandi SH. Secara simbolis, jajaran Forkopimda turun langsung ke jalan, membagikan bendera merah putih kepada para pengguna jalan, pengendara motor, pengendara sepeda motor, mobil pribadi hingga sopir truk, angkutan umum, menerima bendera dengan penuh antusias. Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah maupun tempat usaha sebagai simbol persatuan, cinta tanah air dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Wakapolres Pesisir Selatan Kompol Syafrizan mengatakan pembagian bendera bukan sekedar kegiatan seremonial tetapi juga bentuk ajakan kepada seluruh masyarakat agar turut memeriahkan memeriahkan bulan kemerdekaan dengan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Dia juga menjelaskan sahabat menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi bersama TNI, pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam mendukung agenda-agenda kebangsaan. Suasana kegiatan berlangsung meriah, banyak pengendara tampak tersenyum menyampaikan apresiasi bahkan mengacungkan jempol saat menerima bendera dari tangan langsung para pemimpin daerah. Anak-anak sekolah yang melintas pun terlihat antusias menerima bendera kecil merah putih untuk dibawa pulang. Sebelumnya, saat aksi pembagian bendera merah putih ini berakhir pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dalam suasana aman, tertib dan lancar. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Forkopimda berharap semangat patriotisme dan rasa cinta tanah air semakin menggelora di tengah masyarakat hingga puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nanti pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Masih dari pesisir selatan, sahabat, informasi kami sampaikan, Disdikbud Pesisir Selatan tegaskan siswa dilarang keluar sekolah menjemput ompreng MBY. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan siswa tidak dibenarkan menjemput ompreng program makan bergizi gratis atau MBG hingga keluar dari lingkungan sekolah. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Salim Muhaimin menyusul beredarnya video yang diunggah pemilik akun Facebook terkait seorang siswa yang disebut mengalami luka setelah terjatuh saat menjemput ompreng di Nagari Salido Kecil, Kecamatan Empat Jurai. Ia mengatakan sahabat bahwasanya itu tidak dibenarkan. Jadi maka ia menyebut bahwa dalam hal SPPY disiapkan sampai ke sekolah. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan halaman sekolah dalam rangka menjemput makan bergizi gratis tersebut. Meski demikian sahabat, terkait insiden yang disebut terjadi di Sekolah Dasar Negeri 24 Salido Kecil, pihaknya masih mengumpulkan informasi untuk memastikan kronologi kejadian tersebut. Menurutnya sahabat, saat sekolah saat ini masih menyusun laporan. Setelah laporan dinyatakan valid, Dinas Pendidikan akan menyurati pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bersangkutan untuk melakukan evaluasi. Ia menambahkan sahabat, pihaknya telah memerintahkan koordinator wilayah untuk turun ke lapangan guna mengumpulkan informasi. Kita akan kembali ke informasi lainnya sahabat, lanjut saudara kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayye sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayye galung sajo lalai, gue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayye galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayye sadonyo, ayye PDAM Tirta Langkisau adalah ayye pilihan nan tape. Selain marasiah, ayye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayye pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
5: Hey Dad, lari yuk.
6: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
5: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
6: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
5: Masa?
6: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
5: Oh ya?
6: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
5: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
6: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
5: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
6: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
5: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
6: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
5: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
6: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
5: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
6: Ayo.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
8: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
7: Kartu BPJS gua kan hilang.
8: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
7: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
8: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya? Loh, kok bingung? Pak Dirut,
9: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
7: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
9: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
7: Cakep!
9: Pulangnya naik Kopaja.
10: Cakep.
9: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
10: Cakep.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
11: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Informasi yang disampaikan sahabat terkait berita Sumatera Barat. Menak Sumbar salurkan bantuan untuk ponpes yang terbakar di Padang Pariaman. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenak Sumatera Barat menyalurkan bantuan bagi pondok pesantren Bustanul Yakin yang terbakar pekan lalu di Kecamatan Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu 29 Juli 2026. Bantuan diberikan untuk mendukung pemulihan awal kegiatan pendidikan di pesantren tersebut. Saat meninjau lokasi kebakaran di Kampung Tengah, Nagari Pungguang Kasih, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat Mustafa mengatakan musibah yang dialami pesantren menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu proses pemulihan. Akibat kebakaran tersebut, sahabat, ruang sekretariat, koperasi, kantin asrama putri, ruang belajar, musola, dan pos kesehatan pesantren hangus terbakar. Kerugian material diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Ia mengatakan sahabat, kondisi yang dialami ponpes dan seluruh keluarga besar pesantren adalah tanggung jawab kami sebagai muslim, bukan hanya lembaga, dan kami ikut merasakan apa yang dirasakan santri dan guru di sana. Sementara itu, sahabat, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Yakin Tengku Rahmat mengatakan seluruh santri berhasil dievakuasi saat kebakaran terjadi, namun sebagian besar barang pribadi santri, terutama pakaian santriwati, ikut hangus terbakar. Selain memberikan penguatan kepada santri dan pengelola pesantren, Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat juga menyalurkan bantuan melalui dana unit pengumpul zakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sekaligus mendukung pembangunan kembali fasilitas pesantren yang perencanaannya lebih baik.

Masih berita Sumatera Barat, sahabat kami sampaikan PFI pamerkan foto dengan tema bencana Sumatera di Istana Pagaruyung. Organisasi Pewarta Foto yaitu Pewarta Foto Indonesia atau PFI menggelar pameran foto yang mengangkat tema bencana Sumatera di Istana Basa Pagaruyung, Tanah Datar, Sumatera Barat. Koordinator wilayah PFI Region Sumatera, Hendra Syamhari, mengatakan foto yang dipamerkan hari ini adalah karya dari Pewarta Foto Indonesia yang turun langsung untuk memotret bencana alam di Sumatera. Ia menyebutkan, sahabat, ada 68 karya foto yang dipamerkan di Istana Basa Pagaruyung yang menjadi ikon budaya Minangkabau tersebut. Pihaknya berharap pameran ini menjadi pengingat bagi benak publik atau generasi mendatang bahwa bencana alam yang dahsyat pernah melanda daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir 2025. Menurutnya, sahabat, dalam pameran foto itu tersaji peristiwa bencana hidrometeorologi yang melanda 3 provinsi beserta upaya penanganan dan pemulihan dampak bencana. Puluhan karya itu tidak hanya merekam dahsyatnya bencana, tetapi juga menyimpan kisah duka, perjuangan, serta semangat masyarakat untuk bangkit. Ia mengatakan, sahabat, bahwasanya lewat visual, mereka juga ingin mengunggah kesadaran bersama bahwa menjaga dan merawat alam sangat penting sehingga bisa tetap dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Ia mengatakan, sahabat, pameran foto tersebut adalah bagian dari roadshow karya fotografi jurnalistik yang digelar di 3 provinsi terdampak bencana. Pameran foto yang diinisiasi oleh PFI, Yayasan Mata Waktu, serta PLN itu juga dilakukan bersamaan dengan peluncuran buku foto berjudul Prahara Pulau Emas. Kegiatan pameran foto dipadati oleh ratusan pengunjung di lokasi, termasuk diantaranya adalah Bupati Tanah Datar Eka Putra. Bupati menyampaikan apresiasi kepada PFI yang telah menghadirkan pameran foto jurnalistik di Istana Basa Pagaruyung yang menjadi ikon Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar. Ia mengatakan, sahabat, kegiatan tersebut menjadi tonggak baru dalam pemanfaatan kawasan budaya sebagai ruang ekspresi sekaligus pengingat akan pentingnya mitigasi bencana. Ia mengatakan belum ada yang melakukan pameran foto di Istana Pagaruyung sebelumnya dan ini ide yang bagus dalam menghadirkan ruang ekspresi bagi publik. Ia juga berharap masyarakat di 3 provinsi yang pernah terdampak bencana dapat memanfaatkan pameran tersebut sebagai sarana refleksi atas peristiwa yang telah terjadi. Baginya pribadi, sahabat, setiap foto yang dipamerkan bukan sekedar dokumentasi melainkan pengingat agar masyarakat tidak lengah terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat kembali terjadi.

Masih dari Sumatera Barat, sahabat kami sampaikan Kementerian PU rampungkan penanganan lembah anai di Sumatera Barat. Kementerian Pekerjaan Umum telah merampungkan penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di ruas jalan nasional Padang Panjang Sicincin, kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan ruas jalan Lembah Anai telah kembali fungsional sejak 16 Desember 2025 lalu dan kini penanganan permanennya telah selesai sesuai target pada Juli 2026. Ia mengatakan sahabat akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu sejak awal ia bekerja tanpa jeda untuk memastikan ketersisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin, keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas utama. Penanganan ini berhasil memulihkan konektivitas jalur utama Padang Bukit Tinggi yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Kemudian sahabat, pekerjaan yang dimulai pada 28 November 2025 mencakup perbaikan badan jalan, pengamanan lereng, penguatan tebing sungai, pembangunan drainase, penanganan jembatan Margayasa, serta konstruksi permanen di seluruh titik terdampak dengan nilai kontrak mencapai 460,11 miliar rupiah.

Menurut Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sahabat atau BPJN Sumatera Barat, bencana yang menyebabkan satu titik badan jalan terputus, 19 titik longsor dan kerusakan pada dua jembatan di ruas KM 61 plus 600 hingga KM 67 plus 400. Sebagai jalur nasional penghubung Padang Bukit Tinggi, Riau dan Sumatera Utara, terputusnya ruas ini sempat memaksa arus lalu lintas dialihkan melalui Sitinjau Lawi. Dengan rampungnya penanganan Lembah Anai, Kementerian PU terus memperkuat konektivitas nasional melalui infrastruktur yang tangguh terhadap bencana sebagai bagian dari komitmen PU 608 untuk menghadirkan infrastruktur yang andal, aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Kisau edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala? Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 082174969830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan

0: mengikuti pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh, ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan dari keyboard di pagi menjelang siang ini, sahabat. Kali ini dalam program Gawang Posisi edisi 30 Juli 2026. Gawang Posisi di edisi hari ini, sahabat, tidak ada jadwal talkshow. Untuk itu, sahabat, kami akan sampaikan informasi-informasi terkini seputar pesisir selatan dalam satu pekan belakangan. Kami sampaikan, sahabat, informasi yang kami ambil dari websitenya Pesisir Selatan di lamannya pesisirselatankap.go.id terkait berita tentang Bupati Hendra Joni yang memimpin langsung pembagian 5.000 bendera merah putih di Taman Spora pada hari Senin kemarin, tanggal 27 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menggelar gerakan pembagian 5.000 lembar bendera merah putih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan tersebut dipusatkan di Taman Spora Painan pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Haji Hendra Joni SHMH, didampingi oleh Wakil Bupati Dr. Haji Rizaldi Ibrahim, beserta dihadiri langsung juga oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kapolres Selatan dan Dim 0311 Selatan, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Pimpinan BUMN atau BUMD, dan berbagai elemen masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan Marzan SHMH MM mengatakan gerakan tersebut merupakan upaya membangkitkan semangat nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan peringatan hari kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih. Marzan mengatakan, sahabat, bagian bendera ini merupakan simbol ajakan kepada seluruh masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan bangsa. Ia berharap merah putih berkibar di setiap rumah, kantor, sekolah hingga tempat usaha selama bulan kemerdekaan ini. Bupati Hendra Joni menegaskan bahwa merah putih merupakan lambang perjuangan para pahlawan yang harus terus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Hendra Joni mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini hendaknya menjadi penguat semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Mari kibarkan sang merah putih dari pesisir hingga perbukitan sebagai bukti kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Menurutnya, sahabat, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata, gotong royong, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan menuju daerah yang lebih maju dan berkelanjutan. Gerakan pembagian 5.000 lembar bendera merah putih tersebut disambut antusias masyarakat yang hadir di Taman Spora. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini dapat mendorong partisipasi warga untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan menyebarkan bendera merah putih serentak. Melalui gerakan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan, meningkatkan rasa cinta tanah air, dan bersama-sama mewujudkan pesisir selatan maju, tumbuh, dan berkelanjutan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Demikian, sahabat, informasi di Gawang Posisi edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tepat di jam 11 nih, sahabat, kita akan relay bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
Saya Riki Bapak Pemilu Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
3: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Kali ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important. See the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win.

0: Prinsip lagi dua kali, tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
1: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradilan Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar atlet ini bisa siapkan diri dalam yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberangkatan sampai nanti di Mongolia, selama di Mongolia, kemudian juga latihan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: makanan baru, ya? Bagus.
1: Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis.
0: Siapa emang, Mak?
1: Katanya ini salah satu karya mereka yang dipapel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu, Dek.
0: Iya ya, Mak. Aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini.
1: Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat. Karya gak pernah terbatas.

0: Spons di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports, menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Kementerian Kesehatan pendengar akan menggelar screening kesehatan bagi 10.564 peserta program internship dokter pada Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai respon atas 6 kasus meninggalnya dokter peserta internship sepanjang 2026. Ya, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Varianti, mengatakan hasil audit dan investigasi menunjukkan seluruh peserta yang meninggal memiliki riwayat penyakit. Namun pada satu kasus ditemukan adanya kelebihan jam kerja atau overtime. Ya, selain pemeriksaan kesehatan fisik, Kemenkes juga akan melakukan screening kesehatan jiwa terhadap seluruh peserta internship. Selain itu, Kemenkes juga meminta seluruh rumah sakit atau wahana pendidikan meliburkan peserta internship mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: يأتي بصيرا وأتوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Allah itu sangat sayang dengan kita, teman-teman. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Antum kalau sampaikan hajat apapun, Allah dengar. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Surah Ghafir atau Surah Mu'min juga nama lainnya ya. Surah nomor 40 ayat 60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berseru, hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan, pasti aku kasih, minta apa saja aku kasih. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya tidak mau berdoa, dari menyembahku,

nasibnya, kebutuhannya, apapun hajatnya kepada Sang Pencipta Allah, dan dia tidak boleh lalai sedikit pun. Sebagaimana Allah sudah mengaturkan, mau enggak mau kalau dia sebagai seorang muslim, ada namanya doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa habis makan, doa mau masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis, mau apa saja, doanya banyak. Allah SWT sudah siapkan agar dalam setiap keadaannya dia selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman tidak mau berdoa, maka justru mengundang murkahnya Allah. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah marah, kata Nabi SAW, Allah murka dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Itu dalam riwayat lain dikatakan, atau dalam naskah yang atau tulisan yang lain, barang siapa yang tidak berdoa, maka Allah akan marah padanya. Jadi subhanallah, ada seorang penyair berkata, teman-teman sekalian, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya, dia akan marah. Kalau kita minta sama manusia sekali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali, sepuluh kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah kalau kita enggak minta justru dia marah. Allah SWT murka, menganggap orang itu sombong, padahal dia butuh dengan Tuhannya. Sebagian ulama karena mengamalkan hadis ini, sampai-sampai kepada hal yang kecil pun mereka minta kepada Allah. Seperti pada saat mereka mau keluar ke satu tempat tujuan, maka mereka berharap dimudahkan perjalanannya. Mereka berharap bisa menemui target yang dia inginkan, baik ketemu orangkah, membeli barangkah, apa saja, ingin makan tertentu, makanan tertentu, maka dia dapatkan semua. Sampai kepada hal-hal yang kecil pun semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga doa ini kalau Bapak Ibu lakukan, dia menjadi satu perbuatan yang sangat mulia dan besar sekali pahalanya. Di dalam hadis Tirmidzi juga dikatakan, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Lebih dalam kita masuk, teman-teman, ke bahasan doa. Itu tadi baru definisinya, gambaran tentang apa itu doa. Kita ada poin sebenarnya, saya susun di sebuah tulisan saya, insya Allah terbit dalam bentuk buku dalam waktu dekat, judulnya Dahsyatnya Doa. Seperti ini, ada barang muhasabah dulu. Yang paling pertama, teman-teman, kita harus fahami poin penting dalam doa juga. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya, kita melihat hasilnya sudah dapat atau belum dapat, maka dia adalah ibadah. Dalam arti kata, kita tetap akan dapat pahalanya pada hari kiamat. Kalaupun kita tidak dapat ya, di dunia. Tapi dia dicatat pahala. Yang kedua, doa yang dipanjatkan selama memenuhi syarat, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Selama memenuhi syarat, maka pasti diterima. Hanya saja ada tahapan pemberian. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya, tetapi melalui salah satu dari tiga tahapan. Yang pertama, Allah beri langsung di dunia permintaannya. Misal dia mengatakan, ya Allah sembuhin saya, lalu dia ketemu sama seseorang, orang itu dokter misalnya, atau misal kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, dari mana saya bisa tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Maka jawaban saya adalah datang dalam bentuk sinyal. Misal kita berdoa di sholat tahajud, ya Allah terimalah, sembuhkanlah penyakit saya misalnya, ya Allah mudahkanlah rezeki buat saya, mudahkanlah jodoh, mudahkanlah pekerjaan, misal. Dari mana kita tahu doa kita diijabah? Perhatikan contohnya, kata ulama, adalah kalau kita bilang, ya Allah sembuhin penyakit saya, lalu Allah sudah ijabah doa itu. Besok misalnya kalau kita sholat malam, tadi malam minta, besok kita ketemu dengan seseorang tamu datang ke rumah, atau ada teman kantor yang kita ketemu, atau partner bisnis, atau tetangga, ngobrol-ngobrol secara umum, terus tiba-tiba masuklah pembicaraan kepada penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kemudian kita pergi ke dokter tersebut, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Kira-kira pertanyaan saya, teman-teman, dokterkah yang sembuhkan kita? Tentu bukan. Kenapa? Dokter pun kalau diresep cuma tulis semoga lekas sembuh. Enggak ada dokter tulis pasti sembuh. Pasti resepnya semoga lekas sembuh. Itu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan kita dengan cara seperti itu. Misal, ya Allah mudahin rezeki buat saya. Tiba-tiba besok ada yang tawarin mobil,
Dia mau jual mobilnya, kita enggak ada.

duit mau beli mobil, jangan buru-buru batalin. Siapa yang gerakin orang ini? Kenapa dia datang ke kita? Kok tiba-tiba tawarin ke saya? Baik, tunggu sebentar. Coba saya telepon teman-teman saya yang lain. Mungkin ada yang mau misalnya. Lalu mungkin dari situ teman-teman kita memberikan kita uang. Orang mengatakan minta jodoh. Berapa banyak orang yang menawarkan diri kepadanya? Berapa banyak orang yang menawarkan anaknya? Tinggal dia menangkap sinyal itu. Doa Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat. Dan dia akan beri kepada kita. Atau yang kedua, kata Nabi SAW, jadi tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali diterima doanya hanya melalui tiga tahapan. Yang pertama Allah kasih langsung kayak tadi. Yang kedua, dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang hamba misal berkata, ya Allah sembuhkan anakku, anaknya sakit. Lalu dia berdoa selama 10 tahun. Dan ternyata menurut dia anaknya belum sembuh. Maka kalau dia mengira bahwasanya doanya belum diijabah, kata Ibnu Qayyim itu kekeliruan yang sangat besar. Karena kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, pastikan anaknya lebih parah daripada itu. Berarti doanya sudah diijabah. Dan terlalu banyak doa-doa kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan setiap hari dan menghilangkan masalah kita. Contoh misal, bukankah tiap hari kita lapar teman-teman sekalian? Lapar gak tiap hari? Lapar. Kita cuma ucapkan begini, lapar ya. Tiba-tiba makan tuh. Kita tinggal masuk rumah makan, beli. Pulang ke rumah, makan. Minta sama teman, dikasih. Kalau tidak makan, tidak mungkin kita hidup sampai sekarang. Kita haus. Masalah itu. Tapi kita bilang haus ya, tiba-tiba kita tinggal cari minum. Dapat. Berapa tahun kita hidup sekarang? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Minum terus tuh. Dan itu kebutuhan tiap hari. Hanya ucapin haus, dikasih. Ngantuk, tinggal tergeletak, tidur, diijabah sama Allah. Yang Allah belum kasih teman-teman, sebagian kecil dari permintaan kita. Kalau kita kumpulkan semua permintaan kita dalam keseharian, yang Allah belum kasih cuma sebagian kecil. Dan itu pun ada sebabnya, nanti kita jelaskan itu. Tapi umumnya permintaan kita, itu Allah kabulkan. Dan yang paling banyak di sini, kalau bukan diberikan langsung, Allah SWT hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Tahapan yang ketiga, disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, kalau atau akan datang nanti hamba-hamba pada hari kiamat, dikasih pahala oleh malaikat bergunung-gunung, banyak sekali. Dan mereka tidak pernah tahu ini pahala perbuat dari amal apa. Mereka berkata, kata Nabi SAW, dari mana pahala ini? Perasaan kami tidak pernah lakukan ini. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang kalian ungkapkan di dunia, belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka kata Nabi SAW, pada saat itu semua mereka berharap doa-doa yang mereka pernah panjatkan di dunia tidak dikasih di dunia. Tapi mereka terima dalam bentuk pahala di hari kiamat yang meninggikan derajatnya di surga. Jadi tidak ada yang sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau berdoa? Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menerlambatkan doa kita di dunia, itu karena Allah maha pengasih, lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih di dunia, kecil, maka Allah simpankan. Ya. Ibaratnya seperti bila anak Anda meminta diizinkan untuk bertemu sama temannya. Contoh misal. Misal ada anak kita minta beli sesuatu. Lalu kita mengatakan, sudahlah nanti nak, nanti ayah atau ibu belikan. Kita mungkin di benak kita ingin membeli sesuatu yang besar buat dia. Tapi bagi dia merengek minta sekarang. Kalau sekarang mungkin kita hanya bisa belikan sesuatu yang kecil. Tapi kalau dia sabar 3 hari, 4 hari ke depan, kita akan bisa belikan yang lebih besar. Kata para ulama, ibaratnya seperti itu. Kita kalau merengek-merengek sama Allah, belum dikasih, Allah lebih tahu. Allah sengaja menyimpankan untuk kita sesuatu yang lebih besar. Begitu juga pada saat kita merengek, minta supaya diberikan sesuatu. Lalu Allah tidak kasih. Allah bukan tidak dengar, karena Allah maha mendengar. Dan Allah janji tadi dalam surah Ghafir ayat 60, Allah pasti ijabah. Lalu seperti apa memahaminya? Kata para ulama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan masalah-masalah dia. Seperti misalnya, kalau anak kita sedang minta berteman sama seseorang.
ada temannya, kita tahu anak temannya ini narkotika, pemabuk, pezina. Anak kita enggak tahu. Lalu dia pamit, "Ayah, ibu, saya mau berteman sama dia, saya mau jalan malam minggu ini." Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan enggak? Hah? Izinkan enggak? Benar. Cuma 3 orang yang jawab. Kalau anak kita jelas mau bergaul sama penjahat, pembunuh, pezina, pamit sama kita sebagai orang tua, kita tahu ini anak temannya ini buruk. Kita izinkan enggak? Tidak. Kenapa kita tidak izinkan? Karena kita lebih tahu daripada anak ini. Kata para ulama, pada saat seseorang minta sesuatu kepada Allah Azza wa Jal, lalu Allah belum berikan, bisa karena Allah ingin berikan sesuatu yang lebih besar, atau memang kalau diberikan kepadanya malah buruk, malah akan mengganggu dia gitu. Saya kasih contoh berhubungan dengan masalah ini. Ada seorang dokter di Ummul Qura, sudah masuk waktu Isya? Ada seorang dosen di Ummul Qura, beliau bernama Dr. Muhammad Hafidahullah. Saya pernah dengar cuplikan ceramahnya, menyampaikan sebuah kisah unik berhubungan dengan masalah doa ini. Dia bilang, ada teman saya sangat soleh, bagus sekali ibadahnya. Satu waktu dia lamar seorang wanita, dan ini bisa diambil pelajaran bagi teman-teman yang masih bujang. Ada bujang enggak hadir sini? Banyak. Kasihan betul. Maka Dr. Muhammad bilang, teman saya ini sangat soleh, ibadahnya bagus, luar biasa pokoknya udah. Suka sedekah, bakti sama orang tua, semua kebaikan ada padanya. Satu waktu dia lamar wanita, satu wanita cocok udah, perempuan juga cocok, dilamar. Sepakat 3 bulan lagi pernikahan. Subhanallah, 1 bulan berlalu dari masa kesepakatan 3 bulan ini, misalnya Januari dilamar, April akan menikah. Berjalan 1 bulan, pas sudah lewat Februari, pihak perempuan ini tiba-tiba membatalkan. Tanpa sebab. Nangis-nangis sama orang tuanya, minta batalkan pernikahan. Sampai laki-laki ini disampaikan pada berita, dia tanya orang tuanya, kenapa? Apa sebabnya? Ada kesalahan saya lakukan? Enggak ada. Saya sudah tanya anak saya, kata ayahnya, tetap saya dia tidak mau. Pokoknya intinya batal pernikahan. Di lobi sana sini berusaha bicara sama pamannya, tantenya, enggak ada. Pokoknya anak perempuan ini sudah bulat, batalkan pernikahan. Nangis-nangis, enggak mau makan, enggak mau keluar kamar. Kata Dr. Muhammad, ini kejadiannya unik karena teman saya ini orang soleh. Dia tahu betul orang yang rajin sholat malam, 5 waktu di masjid, luar biasa pokoknya amalnya. Kata dia, temannya merasa, teman saya sudah merasa sudah enggak ada jalan lain, ya sudah dibatalkan pernikahan. Tapi dalam 2 bulan yang tersisa, misalnya tadi kalau kita bilang Januari ke April, bulan Februari sudah lewat dibatalkan, maka bulan Maret sama April ini dia terus berdoa. Anak muda ini terus berdoa. Terus dia berdoa kepada Allah dan doanya selalu, ya Allah, kembalikan dia kepada saya, mudahkan saya menikahinya, saya suka dia, jangan sampai saya malu di tengah-tengah masyarakat dan segala macam bahasa. Kata Dr. Muhammad, saking seriusnya teman saya ini berdoa, kalau saya lagi ketemu di masjid antara azan iqamah, selalu aja saya dengar doanya minta kembali perempuan itu. Dan saking kesiannya saya juga bilang, ya Allah, kabulkan. Karena luar biasa doanya, merengek-merengek minta nikah sama perempuan ini. Kata Dr. Muhammad, jadi pertanyaan buat saya, 2 bulan dia berdoa berturut-turut, Allah seperti enggak kabulkan. Terbukti setelah bulan hari H pernikahannya yang tadi ditentukan itu yang dibatalkan, lewat perempuan ini rupanya tunggu tanggal itu, lewat tanggalnya dia lamar oleh laki-laki lain, menikah. Jadi orang baru melamar tiba-tiba diterima, menikah. Pada saat itu dia berhenti berdoa karena sudah jadi istri orang. Rawai lagi antum berdoa, ya Allah matikan suaminya misalnya. Dia berhenti berdoa. Kata Dr. Muhammad, saya subhanallah mengetahui rahasia kasih sayang Allah kepada temanku ini justru setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Sebulan pernikahan perempuan itu, kisah nyata di Saudi, sebulan pernikahan perempuan itu, baru 1 bulan kanker payudara mengenai sebelah kanan payudaranya. Dan kronis harus dipotong. Dalam 1 bulan menikah enggak ada payudara kanan.
Bulan kedua, kata dokter Muhammad, rupanya kankernya sudah sangat ganas, nyebar ke payudara sebelah kiri. Dipotong juga. 2 bulan pernikahan gak ada payudara. Bulan ketiga, perempuan ini ternyata punya masalah di urat saraf bagian belakang kepalanya, sehingga dioperasi dan membuat kedua matanya buta. Bulan keempat, perempuan ini meninggal dunia. Kata dokter Muhammad, subhanallah, yang telah menyelamatkan teman saya dari perempuan itu dengan caranya. Andai saja dia yang menjadi jodohnya, mungkin dia akan sibuk dan lebih sedih lagi karena melihat keadaan istrinya seperti itu. Sangka baik dengan Allah, teman-teman sekalian. Allah itu zat yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ini pada saat selesai perang Hunain merebut suku, mengalahkan suku Hawazim, hampir seluruh wanitanya suku Hawazim, anak-anaknya, hartanya jadi rampasan perang semua. Kalah mereka dengan muslimin. Ada satu ibu, ibu ini masih masa menyusui. Bajunya basah dengan ASI. Dia jalan, rupanya sahabat Nabi Ridwanullahi alaihi memisahkan antara tawanan anak-anak dengan tawanan ibu-ibu perempuan. Dipisahkan masing-masing. Ibu ini keluar dari tawanan perempuan, pergi ke tempat tawanan anak-anak kecil. Nabi SAW waktu lihat, Nabi bilang kepada para sahabat, perhatikan ibu ini, apa yang dia mau lakukan. Rupanya ibu itu angkat anak kecil, dibalik, terus dilihat sama dia. Bukan anaknya rupanya, ditaruh lagi. Dia maju lagi, angkat lagi anak satu, dibalik, bukan anaknya. Rupanya dia lagi cari anaknya nih. Terus saja dia mengangkat anak-anak-anak-anak sampai ditemukan anaknya akhirnya. Dari sekian ratus anak kecil, hanya ditemukan sama dia. Begitu ditemukan anaknya, langsung dipeluk sama dia di depan orang-orang semuanya. Pada saat itu lagi panas cuaca, debu berterbangan, orang lagi pada keringatan. Dia masukkan anaknya ke dalam pakaiannya, ditutup, gitu kan. Kemudian disusui sama dia. Subhanallah, ibu ini sudah tidak malu lagi di depan orang. Bagi dia, dia temukan anaknya. Dan bagi dia anaknya lagi butuh susu, disusui sama dia walaupun ditutup dalam bajunya. Gitu kan? Tidak ada yang lihat tentunya. Tapi Nabi SAW dan sahabat tahu ibu ini lagi nyusui anaknya. Kata Nabi SAW, saya mau tanya kalian kepada para sahabat. Kalau kita bakar api unggun, lalu kita minta ibu itu lempar anaknya ke api. Mau gak dia lempar? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Lihat kasih sayangnya dia sama anaknya begini, gak bakal dia bunuh anaknya gitu. Kata Nabi SAW, ini pesan Nabi. Demi zat, maksudnya demi Allah, yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah itu sangat sayang dengan kita, teman-teman. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Antum kalau sampaikan hajat apapun, Allah dengar. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Itu dalam firman Allah berbunyi seperti itu. Dan para sahabat saking fahamnya poin ini, sampai-sampai kalau sendal mereka putus, dalam banyak riwayat mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Kita kadang-kadang berpikir nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Tidak, teman-teman sekalian. Kita kalau mau pakai baju ada doanya, lepas baju ada doanya, mau tidur ada doanya, hal kecil pun minta kepada Allah. Allah kalau kita minta tidak akan melemparkan obat dari langit kalau minta sembuh. Tapi Allah mudahkan kita ketemu sama dokter yang cocok, obat yang cocok, sembuh. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke syarat diterimanya doa. Masih ada waktu dari azan Isya? 10 menit. Baik. Ada kurang lebih yang saya susun ya. Ini sepengetahuan saya, tentu mungkin masih ada yang lain. Allahu a'lam. Tapi saya susun kurang lebih ada 9 syarat diijabahnya doa. Yang paling pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas, teman-teman? Lawan riya. Kapan kita melakukan ibadah untuk makhluk supaya dipuji, kita lagi berdoa setan bisikin, tuh orang di sebelahmu lagi lihat, berdoalah lama-lama, sujudlah, jangan angkat kepalanya, tunggu lagi dilihat, tunggu difoto, tunggu ini dan itu, waswas syaitan. Dan ingat, semua ibadah kata ulama akan terlintas riya. Yang paling pertama syaitan lintaskan riya dulu. Karena riya ini senjata pamungkas. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya, mau pamer, melakukan ibadah karena makhluk,
maka sudah syirik, ditolak sama Allah. Makanya teman-teman, kita harus menjaga keikhlasan ini. Kalau dasarnya ibadah itu diperintahkan oleh Allah di depan umum, kita kerjakan depan umum. Kalau dasarnya diperintahkan tersembunyi, sembunyikan. Contoh, kita kayak hadiri majelis ilmu begini, mana rame-rame, sholat berjamaah, haji, umroh, jihad, memang begitu, cari nafkah, kita di luar, memang depan umum, tinggal kita kontrol niat kita ikhlas. Tapi kalau ibadah itu memang dasarnya tersembunyi, kayak sholat tahajud, sholat duha, zikir, orang tidak dengar, berdoa, jangan dipamer, jangan dibilang, jangan diperlihatkan ke orang lain. Selesai, enggak ada yang tahu. Saya berbagi di poin ini teman-teman sekalian, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Dia subhanallah, kalau lakukan satu ibadah, dia kebanyakan selalu tutup mukanya dengan imamah. Jadi kepalanya di imamah, ada sisa kainnya ditutup lagi wajahnya. Termasuk di kancah jihad. Satu waktu pernah pasukan muslimin berangkat untuk melawan pasukan Romawi. Di zaman beliau. Abdullah bin Mubarak ini ulama besar. Ya. Maka dia berada di belakang sekali pasukan. Dan dia sengaja pakai imamah yang tebal, lalu alisnya ditutup sama dia. Dan kelopak matanya di bawah hidungnya juga, di bawah matanya juga ditutup. Orang kalau pakai cadar atau pakai imamah seperti ini, kalau alisnya kelihatan masih bisa dikenal, oh ini si fulan. Tapi kalau ditutup alisnya, cuma bola mata, susah dikenal. Lalu dia berada di belakang sekali pasukan. Enggak ada yang tahu dia. Subhanallah, itu pasukan muslim ketemu sama pasukan kafir. Rupanya ada dari pasukan Romawi, satu orang berotot, badannya besar, memegang pedang yang sangat besar. Dan dia tunjukkan keterampilannya di depan pasukan muslimin. Banyak umat Islam yang takut menghadapi dia. Dia nantang, siapa yang mau duel? Siapa yang mau duel? Enggak ada yang maju, subhanallah. Muncullah Abdul Mubarak dari belakang, tapi dia pakai tutupan muka tadi. Abdul Mubarak ini badannya tidak besar, kecil. Maju, lawan orang tersebut. Terjadi duel yang sangat luar biasa hebat. Dengan beberapa gerakan saja berhasil dikalahkan dan terbunuh orang kafir ini. Yang tadinya karena kuatnya ototnya, sampai mungkin kalau ditebas dengan tebasan orang yang kekuatannya tidak banyak, maka tidak sobek kulitnya orang ini karena kekarnya. Seperti binaragawan kalau kita gitu. Tapi subhanallah, Abdul Mubarak bisa membunuhnya. Waktu dia mati, orang-orang pada bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat umat Islam semangat lagi. Abdul Mubarak jalan di pinggir pasukan, pergi ke belakang. Enggak pamer-pamer depan orang, angkat pedang, enggak. Ke belakang. Orang Islam kena sibuk menghadapi musuh, tidak lagi yang lihat dia. Rupanya ada satu orang mengikuti dia dari belakang. Dia bilang, demi Allah saya mau tahu siapa orang ini. Lalu dikejar lagi dari belakang, diam-diam orang itu Abdul Mubarak lagi di belakang sekali, dia lewat dari belakang kuda, dia loncat, ditarik cadarnya, imamahnya. Kelihatan mukanya. Pada saat itu Abdul Mubarak marah. Kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ternyata kau hai Abdullah. Ya. Kata dia, iya. Tutupi aibku ini, kata Abdullah Mubarak. Dia menganggap kalau orang tahu, aib bagi dia. Perhatikan teman-teman dan bedakan dengan keadaan sebagian orang di antara kita. Baru nyumbang sedikit masjid, baru nyumbang sedikit untuk anak yatim, sudah satu negeri tahu. Bahkan subhanallah di era kita sekarang medsos tidak bisa kalau tidak diekspos. Ekspos sana sini. Mau pergi taklim saja sudah tulis, pergi taklim. Pulang taklim. Sholat malam, pamer sama orang. Bedanya ikhlas dengan riya teman-teman, sebagian kata ulama ya, sebagian perbedaan dasar, kalau ikhlas itu tidak akan bicara kecuali ada pertanyaan. Misal, kita mau ke masjid, orang tanya, mau ke mana pak? Mau ke masjid. Kita enggak mungkin juga diam. Kalau kita bilang nanti kalau saya jawab riya nih, akhirnya orang jadi curiga. Kalau ditanya, jawab. Itu ikhlas. Ditanya saja. Kalau riya tidak ditanya, dia yang menceritakan, dia yang bertanya. Kau puasa enggak? Puasa enggak? Saya puasa. Enggak ada yang nanya. Riya. Gitu kan? Ikhlas ini Allah perintahkan dalam surah Al-A'raf. Surah nomor 7 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qist. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud din kama bada'akum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dalam setiap keadaan, harus adil. Dan katakan juga, luruskan wajah kalian di setiap sholat dan berdoalah
pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya. Hati-hati di poin ini teman-teman. Saya tutup dengan ini. Silakan sholat habis ini, karena ada hadis yang cukup panjang saya sampaikan. Riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja. Akan orang, aku diperlihatkan tiga orang yang pertama masuk neraka. Tiga orang pertama masuk neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ini mati syahid teman-teman, bukan hal yang ringan, berat. Ya, kalau kita laki-laki ini, fahami kita harus ke medan jihad, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, masuk di medan perang, bisa tangannya terputus, bisa matanya tercongkel, bisa disiksa, bisa segala macam. Iya, kalau langsung mati, kalau enggak, sulit untuk mendapatkan itu. Dan itu pun harus ikhlas, kalau enggak jadi masalah. Kata Nabi SAW, orang yang pertama dilempar ke api neraka, bukan orang kafir, orang yang mati syahid. Lalu Nabi SAW jelaskan, Allah datangkan dia. Kemudian Allah perlihatkan kepadanya segala macam nikmat. Dari badannya yang kekar, sifat keberaniannya, keterampilan perangnya, biaya yang dia keluarkan, segala macam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan dia kenal nikmat-nikmat itu semua. Lalu Allah tanya, "Apa kau gunakan? Di mana kau gunakan ini semua? Keberanianmu, kekuatan ototmu, keterampilan perangmu, hartamu ini di mana?" Dia bilang, "Ya Allah, enggak ada satupun kesempatan untuk berjihad di jalanmu kecuali aku lakukan. Dan itu aku lakukan karena kamu." Kata Allah SWT, kau telah dusta. Di hari kiamat tidak bisa lagi orang bohong. Kau telah dusta. Kau berperang supaya kau dikatakan seorang yang pemberani. Dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian orang. Maka Allah memerintahkan dia, memberikan malaikat untuk menyeret wajahnya di bawah, di tanah, lalu dilempar ke api neraka. Teman-teman, pujian orang yang selama ini dikejar oleh orang ria ini, hanya sepanjang lidahnya. Ini saja. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu soleha, oh kamu dermawan, ini sepanjang lidah. Pujian orang enggak membuat perut kita kenyang, enggak membuat wajah kita tambah tampan, enggak membuat harta kita bertambah, enggak ada manfaatnya. Enggak buat apa-apa. Ada orang semalam suntuk sholat malam, besok pagi cerita sama teman di kantor, hilang semalam suntuk dengan 2-3 kalimatnya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ini kata Nabi SAW, dia mati syahid karena dia mau dikatakan seorang pemberani. Sudah diucapkan, sudah dapat. Oh itu panglima, itu kesatria, itu segala macam. Yang kedua, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Riwayat lain, Al-Quran dan ilmu agama. Lalu dia mengajarkan ke sana sini. Kemudian Allah datangkan dia, diperlihatkanlah. Pada saat pertama dia nuntut ilmu, kemudian pada saat pertama dia mengajar, pertama dia hafal surah Al-Quran sampai dia jadi hafid Quran. Lalu Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan ilmumu dan Al-Quranmu ini? Ya Allah, tidak ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu kecuali aku lakukan. Dan tidak ada kesempatan baca Quran kecuali aku baca di siang hari dan malam hari karenamu ya Allah. Kata Allah, kau dusta, kau belajar agar kau dikatakan seorang alim, ulama. Dan kau belajar dan kau baca Quran supaya kau dikatakan qari, pembaca Al-Quran, gitu kan? Dan sudah diucapkan, tapi kau dusta. Maka diseret wajahnya, dilempar ke api neraka. Bayangkan, hafid Quran dan dai. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan, kata Nabi SAW, harta yang melimpah, segala macam jenis harta ada sama dia, semua jenis bisnis dikuasai sama dia sampai kaya raya, dan dia sibuk berinfak. Allah perlihatkan di hari kiamat, dia tonton semuanya. Dia kenal nikmat itu. Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan harta ini? Ya Allah, aku tidak melihat sebuah kesempatan pun untuk berinfak kecuali aku berinfak di jalanmu. Karena kamu ya Allah. Kata Allah, kau telah dusta. Kau berinfak agar kau dikatakan jawad, dermawan, dan sudah diucapkan. Lalu kemudian diseret wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Ya, sudah masuk waktu ya. Baik, saya tutup dengan kisah ini. Subhanallah teman-teman, kita lihat bagaimana orang-orang yang riya tidak diterima amalnya. Rahasiakan. Tahu dan yakin Allah Maha Lihat. Sifat Allah Al-Basir. Malaikat di kiri kanan mencatat. Tidak pernah istirahat, tidak pernah capek. Dan semua tercatat, dilihatkan pada hari kiamat. Sampai orang kafir, Allah katakan dalam Al-Quran akan mengatakan hari kiamat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
buku apa yang kami terima ini? Buku amal hari kiamat. Tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Apa kata sebagian ulama tafsir? Dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ke-10, yang ke-100, yang ke-1 juta, sampai kita meninggal, semuanya terlihat. Dan sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan, jangan pernah bayangkan buku amal kita seperti buku yang biasa kita baca. Bukan begitu. Kalau di zaman sekarang, kalau tentu bapak-bapak dan ibu sekalian yang hidup umurnya di atas 25-30 tahun, lah pasti sudah tahu itu. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, tidak ada handphone. Kita masih pakai telepon rumah. Kita tidak pernah berpikir handphone seperti sekarang, sudah jadi perpustakaan berjalan. Apa saja kita mau ada di handphone. Kita bisa bicara sama orang di ujung dunia dengan pakai video call sekarang. Luar biasa. Kita bisa simpan semua data, bisa transfer uang, bisa segala macam dari sini. Maka teman-teman sekalian, kita harus fahami fasilitas yang Allah SWT berikan semua ini untuk digunakan di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada kemaksiatan. Dan bagaimana kita menunggangi semua ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dari kawasan Haji Agus Salim Payana 91,2 Lagi Sawer Farm, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar lagi saw, selamat siang. Senang sekali siang kali ini Kamis 30 Juli 2026, sahabat. Dalam musik istirahat siang kita hadirkan tembang kenangan seperti biasa untuk menemani sahabat. Di edisi kali ini kita hadirkan hingga pukul 3 nantinya. Selamat siang bersama Lengkisau dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat, kabarnya bahagia ya. Dan juga buat siapa lagi saw yang ingin request lagu tembang kenangan favoritnya, silakan di 0811-669-1120. Dan siapa lagi saw, tentunya kita berbahagia karena dengan semarak ya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini sahabat melakukan berbagai lomba di dalam melestarikan nilai budaya, salah satunya kuliner khas Pesisir Selatan. Pada hari ini Sabah Langgisa sudah dilaksanakan ya, terkait dengan lomba nih memasak palebada dan juga lamang golek antar OPD atau organisasi perangkat daerah dan juga kecamatan. Nah, kegiatan ini sahabat diadakan di PLUT KUMKM Pesisir Selatan, tepatnya di Rawang Painan. Dan banyak nih hadiah menarik yang menanti ini sahabat. Mudah-mudahan OPD ataupun kecamatan jagoannya ya, kecamatan sahabat juga bisa menang nih dalam lomba kali ini. Dan berbagai lomba-lomba lainnya sahabat, seperti lomba mural di Gor Ilyas Yakub, dan nanti akan ada juga lomba senam kreasi. Nah, bagi sahabat yang ingin menyemangati ataupun ingin memeriahkan dan menyaksikan ya lomba-lomba tersebut, bisa hadir langsung di lokasi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sobat Pesisir Selatan, kuliah tapi biaya jadi kendala, jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: Hello, Sahabat Langkisau. I'm Diego from Chile. Stay tuned in 91.2 Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengki Sawa FM, Sobat Lengki Sawa, masih bersama Adele Febri dalam musik istirahat siang di edisi Kamis 30 Juli 2020. Dan sahabat Lengki Sawa, berita Kabupaten Pesisir Selatan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menebar 10.000 ekor benih ikan garing di perairan umum Nagari Sungai Gayo, Kecamatan Pacorai pada Selasa 28 Juli. Program tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus meningkatkan populasi ikan lokal di perairan umum. Benih ikan tersebut diserahkan kepada kelompok masyarakat pengawas Lubuk Kasai. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Resnaldi Ibrahim bersama jajaran pemerintah provinsi dan juga kabupaten. Wakil Bupati Pesisir Selatan Resnaldi Ibrahim menyatakan bahwa program restocking akan memberikan hasil apabila dibarengi dengan pengawasan terhadap habitat ikan. Dan karena itu, ia meminta masyarakat menjaga sungai dari praktik penangkapan ikan yang merusak. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Yusma Joyo menyatakan bahwa penebaran benih diharapkan dapat menambah populasi ikan garing di Sungai Gayo. Menurutnya sahabat, peningkatan populasi ikan akan

berikan manfaat bagi masyarakat yang memanfaatkan perairan umum. Program restocking merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan di perairan umum. Pemerintah berharap masyarakat ikut mengawasi sungai agar populasi ikan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

91,2 lagi Saw FM, Sapa Langki Saw. Tidak terasa sudah 2 jam kebersamaan kita dalam musik istirahat sia di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah bergabung, sudah mendengarkan bersama Dol Febri. Tadi ada Pak Oga nih yang bergabung di off air. Kita ucapkan terima kasih ya buat Pak Oga. Salamnya buat seluruh sahabat yang mendengarkan di edisi kali ini. Terima kasih Sapa Langki Saw, nantinya masih akan kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Nantinya di pukul 3 kita tutup dulu musisi dengan Iwan Fals, Kumenanti Seorang Kekasih.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Paena 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sama Lengkisau kembali bersuara Radio Fabri, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Dua informasi bakal kita hadirkan di edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan sapa lagi saya Adol Febri. Sebelum menyampaikan informasi yang pertama nih ya, kita sapa juga nih buat sahabat yang baru mendengarkan kita di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nah sahabat, untuk informasi yang pertama kita hadirkan, mungkin lagi sapa Lengkisau yang seringnya terbangun di malam hari karena cuaca panas dan merasa sulit tidur atau lebih sering terbangun karena kepanasan, jika iya ternyata sahabat tidak sendirian. Analisis terbaru dari Climate Center berjudul Climate Change is Costing People Sleep melaporkan bahwa malam yang semakin panas akibat perubahan iklim ikut mengurangi waktu tidur masyarakat di berbagai belahan dunia. Tidur malam yang cukup dan berkualitas penting untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental kita. Namun, ketika suhu udara pada malam hari semakin panas, tubuh menjadi lebih sulit rileks sehingga kualitas tidur ikut menurun. Sahabat Lengkisau, analisis dari pusat iklim yang menunjukkan rata-rata penduduk dunia kehilangan hampir 56 jam waktu tidur setiap tahun akibat suhu malam yang terlalu panas selama periode 2020 hingga 2025. Dan sahabat Lengkisau, dari total tersebut sekitar 6 jam diperkirakan merupakan dampak tambahan dari perubahan iklim yang membuat suhu udara pada malam hari semakin hangat. Jika diakumulasikan, kehilangan waktu tidur ini setara dengan hampir 7 malam dalam setahun, dengan sekitar 1 malam diantaranya berkaitan dengan pengaruh dari perubahan iklim.

Apalagi sama ski suhu malam yang semakin tinggi dan panas sulit untuk dihindari, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membantu tubuh tetap nyaman saat beristirahat. Jika memungkinkan, gunakan pendingin ruangan atau kipas angin agar suhu kamar tetap sejuk. Namun pendingin ruangan bukan solusi sempurna karena suhu malam yang semakin panas tetap dapat mengurangi kualitas tidur. Sama bisa mengenakan pakaian tidur dan spray berbahan katun atau bahan lain yang mudah menyerap keringat. Pastikan juga ventilasi kamar berfungsi dengan baik agar sirkulasi udara tetap lancar dan ruangan tidak penggap. Kemudian menjelang waktu tidur, hindari olahraga berat, makan dalam porsi yang besar, serta minum minuman berkafein karena juga bisa menyulitkan proses tidur. Menjaga kamar tetap sejuk dan menerapkan kebiasaan tidur yang baik dapat membantu kita mendapatkan istirahat yang berkualitas meski suhu sedang terasa panas. Nah, sampai lagi saya tulis informasi pertama dalam program Citra Keluarga di edisi kali ini. Nantinya kita masih akan hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup. Namun, kita jeda terlebih dahulu, sahabat. Dengan lagu berikut ada Raisa dan juga Bersena Bestandi, Awal Kisah Selamanya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langki Saw FM, Sabah Langki Saw, masih bersama Rilo Fabri dalam Citra Keluarga. Nah, informasi berikutnya kita hadirkan terkait dengan gaya hidup di sahabat. Bagaimana cara mengatur keuangan di tengah biaya hidup yang terus meningkat memang bukan perkara yang mudah. Banyak orang merasa gaji cepat habis padahal tidak sedang membeli barang mahal atau mengeluarkan biaya yang besar. Tanpa disadari, pengeluaran kecil yang dilakukan setiap hari justru menjadi penyebab

menyiapkan anggaran khusus untuk self reward setiap bulan. Saat anggaran tersebut habis, tunda keinginan berbelanja hingga periode berikutnya. Yang kedua, sapa lagi saya yang bisa dilakukan adalah dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya karena sedang tren dan sedang diskon. Membuat daftar belanja sebelum pergi ke pusat perbelanjaan atau membuka aplikasi e-commerce juga bisa membantu mengurangi pembelian impulsif. Berikutnya, jangan tergiur hanya dengan harga murah, sahabat. Keragam murah yang memang menarik, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas. Produk yang lebih awet justru seringkali lebih hemat karena tidak perlu sering diganti. Dan karena itu, pertimbangkan kualitas dan daya tahan produk sebelum memutuskan membeli. Nah, cara selanjutnya yang bisa sahabat lagi lakukan adalah memanfaatkan promo nih dengan bijak. Dan sahabat, promo dan potongan harga bisa menjadi cara menghemat jika dimanfaatkan dengan tepat. Namun jangan membeli barang hanya karena sedang diskon, pilih promo yang memang sesuai dengan kebutuhan dan sudah masuk dalam rencana belanja. Nah, berikutnya sahabat lagi, pilih tempat belanja yang memberi nilai lebih dan juga bandingkan produk sebelum membeli. Dan berikutnya yang perlu kita lakukan dan perhatikan ketika berbelanja adalah belanja di waktu yang tepat. Jika tidak sedang mendesak, tunggu momen ketika ada program promosi atau penawaran khusus. Cara ini dapat membantu menghemat anggaran tanpa harus mengurangi daftar kebutuhan kita.

Nah, sapa lagi Sol, itulah informasi terkait dengan 7 tips hemat berbelanja ya di ekonomi seperti saat ini, di mana sapa lagi Sol yang perlu kita perhatikan adalah membeli ketika kita memang butuh dan bukan hanya karena diskon, hanya promo, dan juga bukan hanya karena keinginan semata. Dan sapa lagi Sol, itulah dua informasi tentang kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan, semoga bisa bermanfaat buat sahabat dimanapun berada yang masih mendengarkan kita di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Seperti biasa kita informasikan untuk sahabat Lengkisau untuk waktu sholat asar di pukul 15 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di pukul 4 kita akan relay kembali berita Indonesia Live di edisi Kamis 30 Juli 2026. Sama Lengkisau, tetap dengarkan dan stay tune ya di 91,2 Lengkisau FM.

bersama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: kita jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Indah Anjani dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama, ini ada dua reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari 1. Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Yang kedua ada Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Baik pendengar, LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung yang terkait mengenai perkuat ketahanan pangan dan digitalisasi daerah Pemkab Tubaba Gandeng Telkom University Bandung. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Silakan reporter Novia.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulambung Barat Pemkab Tubaba terus melangkah maju dalam memperkuat sektor pertanian dan efisiensi tata kelola daerah. Langkah strategis ini ditandai dengan diterbangnya kunjungan audiensi tim peneliti dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom Bandung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Insinyur Iwan Mursalin, SSI MMMT, di ruang rapat Bupati pada Rabu 29 Juli 2026. Pertemuan yang turut dihadiri oleh asisten 2 dan asisten 3, serta jajaran kepala OPD terkait tersebut membahas rintisan kerjasama hilirisasi riset bertajuk ketahanan pangan berbasis Internet of Things atau LOT dan Geographic Information System, GIS. Kolaborasi ini dirancang untuk mengaplikasikan inovasi berbasis teknologi tepat guna dalam menjawab tantangan nyata di sektor pertanian, pengelolaan lingkungan, hingga optimalisasi program sosial masyarakat di Tubaba. Dalam sambutannya, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursali menyampaikan apresiasi atas inisiatif Telkom University. Ia mengungkapkan bahwa Tubaba sejatinya memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian, khususnya capaian surplus produksi padi gogo. Namun, keterbatasan fasilitas hilirisasi dan keterikatan petani pada pemodalan konvensional masih menjadi tantangan utama. Selain pertanian, Sekda juga memaparkan keberhasilan Tubaba dalam menggalakkan semangat gotong royong melalui program guyub seperti optimalisasi zakat, infak, dan sedekah, ZIS, via Basnas untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta kemandirian 64 bank sampah di tingkat TIUH atau desa. Menanggapi hal tersebut, perwakilan dosen Fakultas Teknik Elektro Telkom University, Insinyur Ahmad Tri Hanuranto, MT, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat berbasis teknologi. Telkom University siap menghadirkan solusi teknologi terintegrasi berbasis Smart GIS, Geographic Information System, dan Artificial Intelligence yang dihubungkan dengan Decision Support System. Sistem ini dirancang untuk menyajikan data presisi berbasis citra satelit dari tingkat kabupaten hingga ke desa atau TIUH. Ia menambahkan, proses riset kolaboratif ini menantinya akan didukung oleh Pendataan Riset Nasional atau LPDP Kementerian Ristek, serta turut melibatkan perguruan tinggi lokal di Lampung seperti Unila dan ITERA demi menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, tim ahli Telkom University bersama SKPD terkait di lingkungan Pemkab Tubaba akan segera melakukan penguatan data lapangan dan penyusunan proposal teknis. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mendorong terciptanya kemandirian pangan dan pengelolaan sampah modern di Tubaba, melainkan juga menumbuhkan minat generasi muda daerah terhadap pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan mathematics sejak dini. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, Kabupaten Tulambung Barat optimis mampu menjadi percontohan atau role model daerah berbasis teknologi yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Noviardianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya, reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Selamat bertugas kembali. Dan untuk selanjutnya, kali ini dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini mengenai hari ulang tahun ke-76 IGTKI PGRI. Pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, bertepatan dengan HUT ke-76 IGTKI PGRI, pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan, yang mana pelantikan berlangsung di Gedung Paris Berantai pada Rabu 29 Juli 2026 dan dipimpin langsung oleh Ketua IGTKI PGRI Provinsi Kalsel, Nor Lailawati. Pada acara pengukuhan tersebut, Winnie Patria dipercaya sebagai Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Kota Baru Suci Anissa Rusli berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan profesionalisme guru dan menghadirkan pembelajaran ramah anak. Dan ia pun menegaskan peran guru PAUD sangat penting dalam membangun pondasi karakter anak usia dini, baik moral dan kecerdasan anak sebagai generasi penerus. Di sisi lain, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru Winnie Patria menyampaikan komitmennya memperkuat solidaritas organisasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Dan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan bersama dengan semangat kebersamaan untuk memajukan organisasi dan dunia pendidikan di bumi Saijaan. Demikian, Pajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya reporter rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tubabakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Baik, di sesi yang kedua ini sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dan Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dan sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan informasi bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto, M.Kes.
4: Apa kabar mitra buana dan saudara pendengar? Untuk siang hari ini saya berada di ruang kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Dan hadir secara spesial untuk siang hari ini Bapak Dr. Yohanes Agus Sudarmanto M.Kes untuk membahas tema mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Untuk Anda pendengar dan juga mitra buana, kita akan membahas tema kita hari ini bersama dengan Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Pak Dokter, apa kabar?
5: Baik dan selalu baik.
4: Selalu baik, luar biasa untuk hari ini. Bapak, tema kita untuk hari ini adalah bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Kan kemarin sudah kita lalui bersama nih beberapa agenda untuk Hari Anak Nasional dan puncak acara juga ada di pendopo ya Pak ya. Dan itu meriah sekali. Dari awal sampai akhir tuh yang bawa adik-adik semua.
5: Iya, semua memang.
4: Adik-adik semua, anak-anak Kabupaten Sragen, mitra buana dan saudara pendengar. Nah, kalau tidak salah, mohon maafkan kalau salah, mohon dikoreksi ya Pak ya. Tema di momentum Hari Anak Nasional tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Betul ya Pak ya. Nah, ini kalau menurut Bapak nih, dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 ini, jika memaknai dari tema tersebut disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Sragen saat ini seperti apa Pak?
5: Ya, mengacu dari tema yang kita sudah dapatkan, itu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak, ya, hak-hak anak yang mesti dilindungi, hak-hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana, dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi, tapi perlu juga melindungi, karena itu membangun masa depan mereka. Itu mungkin gambarannya, Mbak.
4: Gitu ya. Kalau untuk kondisi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sragen saat ini, Bapak, bagaimana? Apa saja dan juga capaian-capaian yang berhasil diraih oleh Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen, Pak?
5: Ya, di Kabupaten Sragen kita sudah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak, predikat utama. Jadi kita memang berupaya untuk terus menjaga anak-anak ini, terlebih dalam pemenuhan haknya. Di pendidikan kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Sragen sangat gencar mensosialisasikan sekolah rakyat, ya. Kemudian juga ada beasiswa terutama untuk anak-anak yang kuliah di universitas negeri, ya. Kemudian juga di sisi pendidikan, di sisi kesehatan kita universal healthcare, UHC-nya sudah sampai ke 99%, jadi rata-rata anak juga terlindungi di kesehatannya. Yang kita masih pikirkan adalah ruang-ruang aman, terutama teman bermain. Kemudian ya, kemarin seperti yang diungkapkan Pak Bupati, ruang-ruang publik yang mungkin safe buat anak untuk mengeksplorasi hari-harinya. Ini mungkin masih PR, karena kita tahu untuk menciptakan ruang yang ramah anak itu butuh anggaran yang tidak kecil, sehingga ini perlu menjadi perhatian.
4: Sekarang berbicara mengenai data begitu ya, Pak ya. Data dan juga pantauan nih dari Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen ini, apa saja sih, Pak, persoalan yang saat ini paling banyak dihadapi anak-anak yang ada di Kabupaten Sragen, khusus di Kabupaten Sragen saja, Pak?
5: Ya, problem atau isu strategis yang masih menjadi masalah buat kami adalah kekerasan terhadap anak, ya, kekerasan seksual terhadap anak. Ya, beberapa kasus mencuat, terutama saat kita mulai membentuk UPTD, UPTD perlindungan perempuan dan anak. Ketika kita mulai membentuk atau membangun UPTD, maka akses terhadap pelaporan dan sebagainya semakin banyak, dan akhir-akhir ini banyak pelaporan yang masuk. Ada kasus-kasus di mana orang-orang terdekat anak itu sendiri yang justru menjadi ancaman buat mereka. Dan ini yang menjadi keprihatinan, kekerasan seksual pada anak. Kemudian yang kedua, bullying. Ya, banyak masuk ke kami bullying, terutama di sekolah. Ya, bahkan ada mungkin viral beberapa waktu yang lalu, bullying sampai kehilangan nyawa. Dan ini menjadi sebuah perhatian tersendiri. Kami bekerja sama dengan Disdik juga coba untuk menggaungkan kembali bagaimana kekuatan society untuk mencegah bullying ini. Yang ketiga mungkin juga pernikahan dini, gitu. Perkawinan masih anak ada, masih kita masih itu juga sebuah pergumulan sendiri, karena sebuah tantangan, karena memang kalau saya lihat kasus yang banyak itu ada di daerah-daerah di mana kemiskinan ekstrimnya itu masih menjadi PR buat kita, sehingga memang masalah ekonomi menjadi mungkin penyebab yang terbesar dari pernikahan dini ini atau pernikahan anak.
4: Pak, untuk memberikan ruang yang aman pada anak-anak pasti ada tantangannya, Pak ya, yang dihadapi Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen. Tantangan terbesar yang saat ini masih dihadapi Dinas Bapak dalam mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten yang ramah anak, dan juga nanti dukungan apa saja, Pak, yang dibutuhkan dari berbagai pihak yang siapa tahu nanti yang menonton juga akan turut mendukung, Pak.
5: Ya, yang pertama sebenarnya adalah banyak pihak yang menganggap bahwa ruang ramah anak itu cuma aksesoris. Ya, jadi mungkin keberpihakan mereka itu itu cuma aksesoris. Kemudian ada sertifikat dan sebagainya, itu cuma hanya. Padahal sebenarnya aware mereka terhadap hal ini penting. Nah, ini masalahnya itu di situ. Salah satu contoh aja misalnya ada program smoke free city, ya, kota bebas asap rokok. Ya. Kita lihat di Sragen, mungkin bapak-bapak yang di Sragen bisa menjawabnya. Hmm. Apakah benar-benar ruang-ruang di mana ada anak-anak itu bisa free terhadap asap rokok? Hmm. Penegakan kawasan tanpa rokok menjadi problem sendiri.
4: Betul.
5: Ya, sehingga ini menjadi problem karena mungkin mereka tidak punya empati terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Hmm. Anak-anak membutuhkan sebuah ruang di mana mereka bisa mengembangkan diri, mengeksplorasi diri, dan bebas dari ancaman seperti tadi. Hmm. Tantangannya sebenarnya adalah perhatian, mungkin ya semangat untuk membawa kota ini memang benar-benar layak anak. Ini yang menjadi tantangan terbesar. Hmm. Ya, di samping juga mungkin untuk pengembangan fasilitas itu butuh anggaran. Tapi itu the next lah. Anggaran itu sesuatu yang bisa dihitung. Hmm. Tetapi perhatian, dukungan, partisipasi dari banyak orang yang terlibat atau banyak pihak yang terlibat ini, itu saya yakin itu tidak bisa diukur dengan berapapun besar anggaran. Hmm. Mau anggaran berapapun, bangun ruang ramah anak seperti apapun, seideal apapun, tetapi akhirnya tidak akan pernah punya daya ungkit yang bagus untuk anak-anak kita kalau tetap saja nanti ruang ramah anak ternyata jalan-jalan itu masih pada ngerokok. Ya akhirnya ya ruang ramah anak seperti apa yang mau kita bangun? Yeah. Sudah dibangun mungkin sampai dana miliaran tapi nggak ada gunanya karena partisipasi dan juga mungkin empati mereka terhadap anak-anak dan juga terhadap program ini kurang. Tantangannya yang penting malah itu kesadaran dari banyak orang-orang, banyak pihak yang ada di Sragen tentang kita itu butuh membuat anak-anak kita ini berkembang dalam kondisi yang ideal. Nah ini yang juga mungkin ini pesan nih buat semua ini.
4: Luar biasa waktunya Pak Dokter untuk siang hari ini, pesan-pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk Kabupaten Sragen. Semoga dengan melihat tayangan kita kali ini semuanya bisa tersadar bahwa anak-anak ini adalah aset kita semua, dan dari diri sendiri kita akan bisa menjadikan Kabupaten Sragen menjadi kabupaten yang ramah anak, gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih waktunya.
5: Sama-sama Mbak
4: Rara. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPA Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes. Sehat selalu Bapak.
5: Terima kasih. Tetap sehat juga. Ya. Tetap semangat menyuarakan hal yang baik.
4: Baik, terima kasih. Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, bahasan kita mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukawati. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Rara Anggita. Demikian pendengar berita Indonesia Live Persada ID Talks edisi hari ini mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukawati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Kabupaten Nganjuk sukses meraih penghargaan bergengsi atas komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja tata kelola pemerintahan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silakan.
1: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, apresiasi dan penghargaan skala nasional ini dihadiri berkat konsistensi Pemkab Nganjuk dalam melahirkan berbagai program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Mulai dari percepatan pelayanan birokrasi, digitalisasi sistem pemerintahan, hingga penguatan sektor-sektor vital seperti ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan di Kota Angin. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa capaian membanggakan ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari sinergi kebersamaan dan kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah, serta dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat Kabupaten Nganjuk. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong mampu membawa Kabupaten Nganjuk makin diperhitungkan di kancah nasional. Pemerintah daerah berharap penghargaan ini tidak membuat seluruh jajaran cepat puas, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan dedikasi terbaik. Komitmen untuk menghadirkan inovasi dan pelayanan yang transparan, efisien, serta inklusif akan terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Capaian apresiasi ini sekaligus membuktikan keberhasilan transformasi tata kelola daerah yang berfokus pada hasil dan kemanfaatan publik. Kedepan, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga konsistensi kinerja agar berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan makin optimal dan berkelanjutan. Mari kita pertahankan semangat kebersamaan dan dukung terus pembangunan demi Kabupaten Nganjuk yang makin maju dan juga berprestasi. Dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, saya Etna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya rekan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya yang kedua dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Akan melaporkan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli apresiasi pameran foto Prahara Pulau Emas. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silakan.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli membuka secara resmi pameran foto yang bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar di halaman Istana Basa Pagaruyung Senin 27 Juli 2026 yang ditandai dengan penandatanganan poster. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan apresiasi kepada Pewarta Foto Indonesia atau PFI atas kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui karya foto, khususnya pada saat terjadi bencana. Wakil Bupati juga mengharapkan melalui pameran ini dapat menjadi pengingat sekaligus edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Korwil PFI Sumatera, Hendra Syamhari, menyebutkan pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya pewarta foto. Foto-foto yang dipamerkan merupakan hasil jepretan pewarta foto dari berbagai daerah saat bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Pewarta foto bertugas menyampaikan informasi melalui potret, dan itu harus sesuai fakta, apalagi saat terjadi bencana. Dan sementara itu, pendengar, Ketua Pelaksana PFI Padang, Muhammad Afif Pribadi, menyampaikan pameran ini terselenggara atas kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dan didukung oleh PFI Pusat, Yayasan Mata Waktu, dan PT PLN Persero. Pada kegiatan yang sama juga dilakukan roadshow peluncuran buku foto jurnalistik Prahara Pulau Emas. Buku tersebut sebelumnya telah diluncurkan di Omah Petruk, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu tanggal 25 Juli kemarin. Setelah di Tanah Datar, roadshow akan dilanjutkan ke Aceh dan terakhir di Medan, Sumatera Utara. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya rekan Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Nah,
1: saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan masa, di Bogor
1: karena
2: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, antara lain dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada Redaktur Aan Kasianto. Silakan.
4: Pendengar Apel Indonesia, Indonesia mengundang perusahaan-perusahaan China tidak hanya untuk berinvestasi di negara ini, tetapi juga untuk membangun bersama Indonesia, menciptakan rantai pasokan yang lebih kuat, mengembangkan talenta, memajukan teknologi, dan melayani pasar regional dan global dari sini. Itu dikatakan oleh Menteri Investasi dan Industri Hilir Indonesia, Rosan Rosani. China merupakan salah satu mitra strategis utama bagi Indonesia dalam mempercepat industrialisasi dan mewujudkan aspirasi pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Ruslan, ditambahkan bahwa China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut, serta secara konsisten masuk dalam tiga besar sumber investasi asing langsung. Ditambahkan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah berkembang dari sekadar perdagangan komoditas mentah menjadi integrasi industri yang nyata, mencakup hilirisasi mineral, rantai pasokan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle EV, infrastruktur digital, dan energi terbarukan. Dia mengatakan bahwa dua negara, Taman Kembar Two Countries Twin Parks atau TCTP, di bawah kerangka kerja inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra, Belt of Road Initiative atau BRI, terus berkembang dari sekedar konsep menjadi implementasi yang nyata. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih, Redaktur Aan Kasianto.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Baik, untuk kabar selengkapnya, di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, terkait forum anak sampaikan 10 aspirasi di Hari Anak Nasional, Bupati Tabalong siap tindak lanjuti. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Rina Rapitasari, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan.
5: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen menindaklanjuti 10 suara anak Kabupaten Tabalong yang disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Tabalong di halaman Pendopo Bersinar Pembataan pada 27 Juli lalu. Aspirasi tersebut menjadi masukan penting dalam memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di bumi Sarabakawa. 10 suara anak yang disampaikan Forum Anak Kabupaten Tabelong meliputi berbagai isu strategis, diantaranya pengetatan pengawasan penjualan rokok kepada anak, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan minuman beralkohol, penguatan edukasi tentang bahaya pornografi dan kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Selain itu, anak-anak juga mendorong pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan daerah, perluasan akses layanan konsultasi psikologis gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan pendidikan karakter, pemanfaatan platform digital yang aman, pencegahan radikalisme dan eksploitasi anak, serta peningkatan keselamatan berlalu lintas bagi anak dan remaja. Bupati Tabelong Muhammad Noripani mengapresiasi aspirasi yang disampaikan anak-anak. Menurutnya, sebagian besar poin yang disuarakan telah menjadi bagian dari program pemerintah daerah dan akan terus diperkuat pelaksanaannya. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Tabelong telah mengembangkan ruang ramah anak di sejumlah desa, serta memperkuat perlindungan anak melalui pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA. Di samping itu, penguatan pendidikan, pembentukan karakter, penanaman nilai keagamaan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak akan menjadi prioritas Kabupaten Tabelong melalui pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi bekal penting agar anak-anak mampu menghadapi tantangan seperti narkoba, kenakalan remaja, perundungan, dan berbagai pengaruh negatif lainnya. Pemkab Tabelong berharap 10 suara anak yang disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi aspirasi, namun juga menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih ramah demi terwujudnya generasi Tabelong yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga terlindungi. Baik, demikian Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabelong FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Rina Rapitasari dari Suara Tabelong FM Kabupaten Tabelong Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya kali ini dari Radio Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Mengenai gelar program latihan bersama di Pacitan, tim bola voli Lavani akan kolaborasi dengan Laskar Kanjeng dan tim bola voli Yonif TP 93P SB. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Dea Maharani dari Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Kami silakan.
7: Klub bola voli Lavani menggelar program latihan bersama di Kabupaten Pacitan. Tim yang baru saja menjuarai Proliga 2026 tersebut akan berkolaborasi dengan tim bola voli bentukan Yonif TP 934, Satria Buana Yuda, SPJ, serta klub bola voli kebanggaan Pacitan Laskar Kanjeng. Perwakilan Lavani Ahmad Ramadan Mubarak menyebut, latihan bersama ini merupakan inisiasi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan harapan memberikan dampak positif bagi perkembangan bola voli di Pacitan. Klub Lavani akan berada di Pacitan selama 3 pekan dan akan menjalani serangkaian program latihan. Tak main-main, klub bentukan Presiden SBY tersebut membawa lengkap pemain junior, peserta jajaran pelatih dan official. Sementara, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji mengaku bangga dan berharap tim Pacitan, baik tim Yonif TP SBY maupun Laskar Kanjeng bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan. Menurutnya, program ini sangat penting bagi perkembangan bola voli di Pacitan. Senyampang harapan besar SBY bahwa bola voli di Pacitan ke depan bisa berprestasi di kancah nasional. Meski Lavani membawa tim junior, namun beberapa nama sudah tidak asing lagi. Bahkan ada di antaranya yang sudah terjun di area Proliga bersama tim Lavani senior, seperti Nanda Waliyadu Ramadhani yang merupakan putra asli Pacitan serta Rehan. Dea Maharani, LPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Dea Maharani dari Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur dan selamat bertugas kembali. Untuk informasi terakhir kali ini dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, ini mengenai 26 tahun berjuang. Purworejo berhasil raih sertifikat eliminasi malaria. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Rizky Amalia dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan.
8: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria setelah berjuang selama 26 tahun. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Dante Saxono Harbuono pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Profesor Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jakarta Selasa 28 Juli 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti bersama dengan 8 penerima penghargaan lainnya, yaitu Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur DIY, Bupati Langkat, Bupati Kepulauan Mentawai, Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Sumba Tengah, Bupati Halmahera Utara, dan Bupati Bintan. Tak hanya menerima penghargaan, Bupati Purworejo bersama dengan penerima lainnya juga sekaligus menandatangani komitmen bersama untuk memelihara daerah eliminasi malaria sebagai bentuk komitmen untuk dapat terus memelihara daerahnya agar selalu bebas dari penularan malaria. Wamenkes Republik Indonesia Dr. Dante dalam sambutannya menekankan bahwa kasus malaria masih menjadi permasalahan serius yang sampai saat ini dihadapi di beberapa wilayah di Indonesia maupun secara global dan bahkan menunjukkan peningkatan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Wamenkes mendorong komitmen seluruh daerah maupun pihak-pihak terkait untuk mampu bersinergi mendukung peta jalan eliminasi malaria 2025-2045 guna mewujudkan Indonesia bebas dari penularan lokal malaria pada tahun 2030 mendatang. Wamenkes juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2026. Bupati Purworejo Yuli Hastuti usai acara menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Purworejo. Lebih dari itu, capaian tersebut juga menjadikan amanah untuk terus menjaga Purworejo tetap bebas dari malaria. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung terwujudnya eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria tersebut. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, diantaranya memperkuat inovasi, surveillance, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Dr. Budi Susanti MSC mengatakan bahwa sebelumnya Kabupaten Purworejo menjadi satu-satunya kabupaten kota se-Jawa Bali yang belum menerima sertifikat eliminasi malaria. Budi Susanti juga menyampaikan bahwa syarat sertifikat eliminasi malaria adalah 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus malaria indigenous atau penularan setempat. Sejak munculnya kembali kasus malaria pada tahun 2021, pemerintah terus bekerja keras mengintervensi program eliminasi malaria. Dan pada akhirnya, tahun 2023, pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil bebas dari malaria. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
6: Terima kasih laporannya rekan Rizky Amalia dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Demikian untuk pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Indah Anjani beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Pamit undur, ketemu lagi esok hari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eja.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Ayu.

munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang.

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang.

demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup. Dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat yang saya, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di hari ini Kamis 30 Juli 2026 dalam program Mimbar Agama Islam bersama Rio Kibo di malam hari ini sahabat yang saya. Seperti biasa kita akan putarkan konten-konten islami di malam hari ini. Kita akan putarkan lagu-lagu islami. Kemudian kita juga akan putarkan murotal Al-Quran nantinya ya. Dan juga kita akan putarkan ceramah agama pilihan di malam hari ini untuk sahabat Langkisau dimanapun berada sampai jam 10 nanti. Dan sahabat Langkisau, di awal kebersamaan kita di malam hari ini kita akan putarkan bacaan surah Al-Kahfi ya, murotal bacaannya Ustaz Al-Mukarram Ustaz Salim Bahanan. Semoga bisa menyejukkan dan menenteramkan hati kita dan mendapatkan pahala bagi yang mendengarkan. Mari sahabat, sama-sama kita tetap dengarkan bacaan surah Al-Kahfi berikut ini. Dan nanti kita akan kembali, jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Betul.
4: Bu.
3: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
3: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi enggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Jadi Allah itu saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang. Menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Baik. Islam datang membawa risalah ketenangan. Dan memang Nabi Adam pun ketika pertama kali bertugas di bumi, Allah memerintahkan untuk memulai tugasnya di bumi itu langsung oleh Allah difirmankan. Semua misi yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam itu yang paling menariknya adalah disertakan dengan konsepsi ketenangan dan kesenangan. Jadi sebetulnya aktivitas dunia itu kalau kita mengikuti tuntunannya, itu prinsipnya itu tenang dan senang. Ingat itu ya, tenang dan senang. Baik. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang misi dimulai, kata Allah, Adam, Hawa turun semua ke bumi. Misi dimulai. Karena Nabi Adam, kakek moyang kita, dan istri beliau Sayyidah Hawa alaihissalam. Ingat ya, Allah menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Ingat ya? Adam dan Hawa. Jelas? Betul ya? Betul. Jadi begitu kemudian disampaikan, misinya diviralkan. Apa tujuan mencipta Adam dan nanti keturunan yang disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran itu, fungsinya adalah di bumi terkait dengan ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ لِجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا diabudun. Nanti pekerjaan ibadahnya bukan di langit. Yang di langit ada malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Nanti di ayat 30 terusannya ditemukan. Ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad bisulah. Ya kan? Ada yang di langit, cuma tugas kita bukan di langit. Tugasnya di mana? Di bumi. Itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Tugas kita memakmurkan bumi. Tugas kita beribadah di bumi ini, karena tugasnya di bumi, maka Adam diturunkan. Ketika sudah siap, diturunkan ke bumi. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka tatkala misi dimulai itu, bersamaan dengan misi dimulai, Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi gak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Bahkan yang paling rahman, karena itu sifat rahman hanya dilekatkan kepada Allah, tidak yang lain. Quran surah ke-17 ayat 110, Qulid Allaha awidur rahman. Ya, ibu masih punya rahim. Manusia masih bisa belajar dari keteladanan itu. Tapi rahman hanya milik Allah. Karena kasihnya begitu luas. Jangankan diberikan perangkat. Dengan sifat rahmat Allah itu, kaidah langsung diturunkan. Allah langsung memberikan penjelasan. Tidak mungkin bahkan seorang hamba diuji melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Jadi gak mungkin setiap kita itu diuji dengan persoalan. Apapun itu dalam kehidupan. Kecuali kita memang punya kesanggupan menyelesaikan itu. Itu mesti yakin. Karena Allah yang sampaikan. Dan jangan diduga bahwa setiap orang yang duduk di sini tidak punya masalah, belum tentu. Ini wajah penuh persoalan semua gitu. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan mesti yakin ini kalimat pertama, dan secara psikologis ini susah ditemukan dimanapun. Itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau bahasa psikologinya begini, ketika ada persoalan, katakan pada diri kita, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itu lebih menenangkan kepada jiwa dibandingkan membuat status. Kenapa harus aku ya Allah? Gak akan selesai. Ingat ya, ujian tidak tuntas dengan menuliskan sebuah status. Tapi ujian bisa tuntas dengan membangun keyakinan kepada diri bahwa itu bisa kita sempurnakan. Lalu turunlah surah Al-Insyirah untuk memberikan kelapangan kepada jiwa. Inna ma'al usri. Itu konsepsinya jelas. Jadi kalau sedang punya persoalan, katakan dulu pada diri kita. Insya Allah saya mampu mengatasi ini. Satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau dipersingkat tuh begini bahasa singkatnya. Pasti selesai. Pasti selesai. Insya Allah. Itu kalimat ini, dua kalimat yang mahal ini, itu memberikan pengaruh kepada jiwa tuh luar biasa. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Anda kalau konsultasi ke psikolog untuk dapat dua kalimat ini saja, berapa biaya yang dikeluarkan? Ya. Kan saya sering katakan kan, ketenangan itu kadang lebih mahal kan dibandingkan harta yang dimiliki. Orang untuk mendapatkan ketenangan itu mesti kadang merogoh kocek yang sangat luar biasa. Karena itu seringkali ketenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang didapatkan. Masih ingat kan pertanyaan yang sering saya ajukan? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masih ingat 2 tahun lalu? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang coba. Gak ada pilihan ketiga. Gak mudah kan? Baik. Nah karena itu konsepsi dasar dalam kita berkehidupan itu mesti tenang. Saya kalau mengajar andanya gak tenang, gak mungkin pelajaran bisa disampaikan. Saya pun kalau sedang tidak tenang, gak mungkin bisa menyampaikan materi dengan baik. Ketenangan itu penting. Karena itulah ketika Adam mulai diturunkan ke bumi kalimatnya. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ. فَلَا خَوْف itu tidak ada kegelisahan. Apa lawannya gelisah? Tenang. Jadi konsepsi dasar keberhidupan di bumi itu sesungguhnya penuh dengan ketenangan. Dasarnya itu. Kapan ketenangan itu tiba? فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Ketika petunjuknya diikuti. Jadi kalau ada keberhidupan kita dalam konteks apapun, apakah di rumah tangga, di pekerjaan di kantor, kehidupan sosial, yang membuat kita tidak lebih tenang, boleh jadi, maaf, bukan karena jabatan yang kurang tinggi. Mungkin bukan hartanya kurang banyak. Bukan karena gelar belum banyak terkumpul. Boleh jadi, interaksi kita dengan pedoman yang telah Allah tetapkan itu belum tinggi. Coba keluarkan pedomannya. Kemudian, walahum yahzanun. Dan tidak larut dalam kesedihan. Apa lawannya sedih? Senang. Harusnya keberhidupan di bumi itu konsepnya tenang dan senang. Mau di sini, senang. Mau di sana, senang. Di sini, di sana, di mana-mana. Itu memang konsep dasar berkehidupan. Kapan itu terjadi? Kapan? Bukan untuk disyairkan, dilirikan. Tapi untuk dikaji. Ketika, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. ketika pedoman itu diikuti. Karena itu, saking rahmannya Allah kepada kita, dari sejak generasi Adam alaihissalam, kemudian berganti berketurunan, Adam, Hawa menyatu, melahirkan keturunan. An-Nisa ayat yang pertama, Ya ayyuhan nasu taqu, yahukallah, Rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida, wa khalaqa minha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal raham, innallaha kana alaikum raqiba. Adam, Hawa, Quran surah 4 ayat 1, menyatu, melahirkan keturunan lelaki dan perempuan. Lalu menyebar semuanya ini, berbeda-beda tempat. Ya, boleh jadi beda RT, beda RW, beda kecamatan, sampai beda benua. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Dalam bahasa Arab, perbedaan komunitas disebut dengan sya'bun, jamaknya disebut syu'ubun. Suku disebut dengan qabilah, qabilah jamaknya qabail. Maka turun Quran surah ke-49, ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kalau disebutkan nas, itu sifat manusia yang punya sifat sosial, akan butuh orang lain, pasti berinteraksi. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi yang merasa dekat dengan orang lain, dekat dengan Allah, atau menengah, ataupun tinggalnya di tempat yang jauh. Karena ya itu panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil dengan semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk menguatkan dan mengingatkan. Kata Allah, saya tegaskan, saya ingatkan. Kalian semua itu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Dengan keagunganku. Jadi, saking kita itu dinilai tinggi oleh Allah, maka ayatnya dibuka dengan kata inna. Menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Rumus cepatnya begini. Jika ada dalam Al-Quran, dibuka dengan kata inna, nanya panjang, tidak pendek. Karena ada inna, ada inna. Jelas? Wal 'asr. Quran surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi. Itu yang pendek. Innal insan. Ya, itu inna di situ huruf taukid. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun ala al-fathi la mahala lahu minal i'rabi. Itu gramatikal nahwunya. Tapi kalau ada panjang, inna, maka itu gabungan dari inna pendek plus na panjang singkatan dari nahnu. Rumus cepatnya, kalau dibawa ke Quran, terkait dengan Allah, jangan diartikan jama'. Awas, kita ini ngaji ilmu balaghah, jangan diartikan jama', enggak tepat kalau jama'. Ya, karena itu kita harus bahas dengan ilmunya. Maka di ilmu balaghah nanti itu ada kaidah begini, ada kaidah nanti disebut dengan huruf-huruf menunjukkan ta'zimun nafsi. Menghadirkan keagungan zat. Keagungan zat. Nah, menariknya di Quran itu Allah kalau sudah menampilkan keagungan zat-Nya itu selalu menggunakan kata inna panjang. Untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu agung. Jadi ada yang istimewa di informasi itu. Enggak sama dengan yang lain-lainnya. Ada yang mahal nilainya. Istimewa sekali. Saking istimewanya, Allah menghadirkan keagungan zat-Nya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh. Tiap hari ada siang, ada malam ya. Sebelum kehidupan berakhir. Malam itu kan normal. Setiap berganti, sekarang malam. Kemarin ada malam? Ada ya? Baik. Malam itu bahasa Arabnya lail. Tapi ketika yang ada istimewa di malam itu, maka pakai tak di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Saya tanya begini. Kemarin saat Ramadan, ada malam yang istimewa enggak? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Baik ya? Kalau ada tak berarti istimewa ya. Coba lihat surahnya, surah ke-97. Bukankah ketika menyebutkan malam Al-Qadar itu di depannya pakai inna panjang? Inna anzalnahu fi. Untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu istimewa. Nah, kita ini manusia, itu bukan makhluk biasa. Ini makhluk istimewa, Pak, Ibu. Jadi jangan melihat diri kita itu sebagai sesuatu yang rendah. Tidak. Allah murka itu. Ya, kita itu makhluk yang istimewa. Saking istimewanya, itu Allah sudah menyampaikan dengan kalimat yang sangat indah dan menghiasi kita dengan segala kemuliaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mulia. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, ada lam, ada qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, jadi qad itu bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taukid. Walaqad karramna, dan aku tegaskan kata Allah, aku jamin. Dengan keagunganku kata Allah, aku berikan semua sifat-sifat kemuliaan pada semua anak cucu Adam. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita itu mulia. Ingat, harus paham ini ya. Saking mulianya kita ini dijaga oleh Allah supaya semua bagian tubuh kita itu tidak berinteraksi dengan segala yang bersifat hina. Karena itu semua fungsi tubuh kita harus digunakan pada yang baik-baik, pada yang mulia-mulia. Untuk itulah kenapa ada ayat turun membimbing tentang bagaimana cara menatap. Jadi melihat saja diatur. Kalau binatang kan tidak diatur. Coba lihat, monyet kan segera dilihat kan?

Gak bisa, monyet kok. Karena kita bukan monyet, kita bukan binatang, maka diatur. Penglihatannya diatur. Jangan melihat yang tidak mulia, kata Allah. Karena matamu itu mulia. Maka turunlah Quran surah cahaya. Surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absar. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absar. Kata Allah, kamu itu makhluk mulia. Karena itu pandanganmu pun harus mengarah pada yang baik saja. Ketika yang dipandang itu enggak bagus, palingkan. Ghaddul basar itu bukan enggak boleh lihat. Ketika yang dilihat tidak layak, jangan dilihat. Gambar-gambar yang tidak elok, jangan dilihat. Tontonan yang tidak bagus, jangan dilihat. Proyek yang bukan punya Anda, jangan dilihat. Alas kaki keluar dari sini bukan punya Anda, jangan dipaksakan dilihat-lihat. Paham? Kenapa? Karena kita itu mulia. Maka muncul hukum haram. Haram itu akarnya seakar dengan kata hurmah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Asalnya hukum haram itu, ini dasarnya, filosofinya, maknanya. Kenapa hukum haram ini muncul? Dasarnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas, bukan. Tapi Allah menginginkan kehormatan kita terjaga. Jangan dilakukan. Kalau kamu mengerjakan ini, kehormatan kamu runtuh di hadapan Allah dan manusia. Coba silahkan cek. Kalau ada orang mencuri dan diketahui mencuri dipublikasikan, kehormatannya runtuh tidak? Runtuh. Pezina diketahui, runtuh. Pembegal, pencuri, perampok, koruptor, terbuka, runtuh. Allah tidak ingin. Allah tuh sayang dengan kita. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak harus semua dilihat. Yang melihat semuanya tanpa batasan, siapa? Jadi kalau ada manusia ingin selalu melihat tanpa ada batasan, ya patut dipertanyakan, di mana nilai kemanusiaannya? Jelas sampai di sini? Ini gambaran ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kita terlahir ke muka bumi ini, diberikanlah kemudian bekal-bekal untuk mendapatkan itu semua. Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja. Karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi. Maka sejak manusia terlahir, diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu, ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu, katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa ini. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan, lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja. Sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jama' disebut muttaqin. Kalau jama' disebut apa? Muttaqin. Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya, dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya wa yuqimunas wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل من وبالآخرة هم يوقنون. Lihat, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh

0: Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab. Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing kita kan? Bimbingan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang selalu dibimbing Allah. Lisannya bertutur dibimbing. Bekerjanya dibimbing. Dan itu mahal. Ada orang yang ingin mendapatkan itu sampai rajin tahajud. Kan diantara manfaat tahajud itu kan mendapatkan bimbingan Allah. Ya, Quran surah ke-17 masih ingat? Ayat 79 itu sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa yang terjadi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni lil muttaqina masyaallah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi teman-teman sekalian, itu mahal itu. Untuk dapat hudan itu, bimbingan Allah yang menyertai aktivitas kita, ada amalan-amalan dasarnya setiap hari. Tahajud. Quran. Itu jangan salah tuh. Makanya saya tuh sering cerewet. Dekati Quran. Sampai bikin komunitas. Ya, sampai kita mencoba untuk menjadi bagian ahli Quran. Karena mahal. Yang dicapai itu bukan sekedar interaksinya. Bimbingan Allahnya. Kebahagiaannya gitu. Ya, kesuksesannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai detik ini kita sudah menjadi bagian dari insan bertakwa atau belum? Kalau sudah mendapati itu, kita bagaimana cara mempertahankannya? Kalau belum mendapati itu, bagaimana mengoptimalkannya? Itu yang coba kita gali di pertemuan malam hari ini. Kita akan mengaji malam ini dengan nuansa ilmiah yang tinggi. Karena itu butuh fokus yang luar biasa. Karena boleh jadi detail pembahasan ini belum didapati di kitab-kitab khusus. Jadi kita mesti menyatukan dulu beberapa referensi, baru kita bisa mendapatkan tautan-tautan ini. Karena itu, ini kajiannya cukup mendalam di malam hari ini. Sekali lagi, butuh fokus untuk kita semua. Kemudian nanti ada beberapa yang ingin saya tuliskan juga, dan ini akan menentukan pengenalan jati diri kita kepada diri kita masing-masing. Baik, kita mulai pembahasan kita malam hari ini, dan kiranya saya akan memulai untuk memberikan gambaran dalam bentuk tulisan.
1: Bismillah. Mohon untuk dicek terlebih dahulu. Terdengar suara saya insyaAllah? Baik ya. Di luar mudah-mudahan jelas ya suara saya. Kalau saya menulis di sini kelihatan di sana? Sudah pasti tidak. Sudah pasti. Jadi kalau kelihatan Anda luar biasa. Saya ingin memastikan aja gitu kan. Baik. Nanti kalau ada sebagian sisi tidak terlihat, bisa nanti di-review ya pada kajian yang telah terekam di YouTube, nanti dicek kembali. Dan memang dalam kehidupan itu seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan semua kalangan. Ya. Yang bisa kita lakukan memberikan yang terbaik, sekalipun tidak mengharapkan kepuasan bagi seluruh kalangan. Jelas sampai di sini? Baik ya. Ibu kelihatan, Bu? Belum ya, belum saya tulis. Luar biasa. Baik, bismillah. Ini saya akan membuat seperti ini dulu. Nah. Oke. Okay. Enak ya. Kurang lebih kotak seperti ini. Sudah? Baik. Lalu saya buat lagi lebih kecil skalanya. Seperti ini. Ya. Yeah. Kadang-kadang orang sekarang ada yang membuatnya seperti ini. Ya. Kita hapus saja ya. Jangan menggoda, saya sudah berkeluarga. Dah, oh, susah dihapus rupanya. Memang kalau hati sudah tersakiti agak sulit untuk dikembalikan. Dah. Ya, sudahlah ini bagian yang terakhir. Ini takin begini. Ya, baik. Gambar apa ini? Sudah ya? Baik, lihat baik-baik sekarang. Sekarang baru akan saya berikan namanya. Kotak besar, bagian terluar, tertuliskan dengan nama Sodrun. Sodrun, Sod, Dal, Ra. Jamaknya Sudur. Sudah? Tenang, pelan-pelan dulu. Saya tes ya. Kotak besar bagian terluar diberi nama dengan apa? Sodrun. Jamaknya apa? Sudurun. Di dalam kotak ini ada yang skalanya lebih kecil. Yang kedua ini, setelah kotak yang besar, di dalamnya ada lagi. Ini ilustrasi saja ya. Saya buat kotak lagi, diberi nama kolbun. Kolbun. Jamaknya kulubun. Namanya kolbun, jamaknya apa? Kulubun. Baik. Pelan-pelan. Di dalam kotak ini, ada yang paling kecil. Ingat, ada tiga ya. Ada tiga. Satu, sodrun. Jamaknya, sudurun. Kedua, kalbun. Jamaknya, kulubun. Yang paling dalam, ini namanya nafsun. Nafsun. Nafsun. Apa jamaknya? Nafsun. Pelan-pelan. Jamaknya, namanya nafsun, jamaknya bisa dua. Bisa anfus, bisa nufus. Ya? Bisa anfus, bisa nufus. Ya. Anfus dan nufus. Infus tidak ada kaitannya. Ya? Jadi nafsun, jamaknya anfus dan nufus. Sudah. Di dalam nafsun, ini ada dua fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa kita. Dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Inti kehidupan kita. Jadi seseorang mengalami kehidupan, kalau tinjauan dari fisikanya, biologinya, kan? Ketika jiwanya, rohnya sudah ada, maka dia mulai bergerak, maka dipandang hidup. Tapi bagaimana dia bergerak itu? Ada inti kehidupannya. Maka di dalam nafsun ini ada inti hidup kita. Ada dua ditanamkan di dalamnya. Satu, ada kutub positif disebut dengan takwa. Ada lawan dari sini, terlihat sekilas lawan. Padahal nanti intinya sebetulnya sebagai katalis ya, untuk mensupport supaya nilai takwa ini muncul. Yang kedua disebut fujur namanya. Dan ini nanti sifat kehidupan, ini akan seperti ini. Selalu ada positif, negatif. Kutub positif, kutub negatif. Apapun itu, kalau mau ditarik ke dunia elektrik juga seperti itu. Di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Di kimia itu, di atom ada proton, ada elektron. Gitu kan ya? Baik. Kita lepaskan dulu semua itu. Kita kenali diri kita saja, supaya tidak terlampau melebar. Nah ini inti jiwa kita itu, di dalam diri kita yang terdalam, itu ada ini, ada takwa dan fujur. Dalilnya apa? Ke Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 tadi yang Anda tuliskan yang pertama kali. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafas ini. Demi jiwa, demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Ya, sawa itu sempurna. Kapan itu sempurna menjadi nafas? Ketika roh mulai masuk ke dalam diri, ke dalam jasad. Di usia 4 bulan. Jadi usia 4 bulan itu roh ditiupkan menyatu ke dalam jasad. Pelan-pelan. Dari mana taunya? Nanti dibuka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau paling mudah mungkin lihat saja Al-Arba'in, kan lebih mudah diakses ya. Hadis nomor keempat. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman mudghah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Jadi setiap kita anak cucu Adam dicipta oleh Allah berproses dalam rahim ibundanya itu 40 hari pertama proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua membentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga menjadi mudghah, sebentuk daging keratan. Mulai ada bentuknya di 40 hari ketiga ini, baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ketiga, 40 hari dikali 3, berapa jumlahnya? 120 hari. Kalau satu bulan itu kita genapkan misal 30 hari, 120 bagi 30 berapa? 4. Maka bertemu 4 bulan. Jadi ketika ada seseorang mengandung, seorang ibu misalnya, maka usia 4 bulan kandungan itu roh ditiupkan. Sudah ada roh tertanam. Dan nanti amalannya sudah beda, ingat. Antara roh belum masuk dengan roh sudah masuk itu berbeda amalannya. Nanti supaya tidak melebar, lain waktu kita bisa buat kurikulum tersendiri tentang itu. Ayatnya ada semua. Ada semua. Jadi apa amalan suami istri, amalan suami, amalan istri, amalan suami terkait nafkah, ada. Jangan sampai membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah, diolah oleh istri, dimakan, masuk ke kandungan. Janin itu kasihan. Belum terlahir, sudah mengonsumsi yang haram. Itu bahaya itu. Bahaya. Dan nanti mengembalikannya enggak mudah. Ya, yuk pelan-pelan. Kembali ke sini. Nah, usia 4 bulan kandungan, ditiupkan roh. Di situ kemudian terjadi dialog kita untuk berkomitmen menuhankan Allah. Nanti ada diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Tadi saya berjanji detailnya tidak saya tuliskan dulu. Ini untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jelas sampai sini? Nah, ini usia 4 bulan kandungan. Ketika roh ditiupkan, menyatu kemudian dengan jasad, maka berubah nanti namanya menjadi nafas. Jelas? Berubah menjadi apa? Nafas. Dari sini kemudian muncullah tanda-tanda keberhidupan. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nafas. Seseorang dikatakan hidup bila masih ada tanda-tanda nafas. Itu dalam bahasa Indonesianya. Paham sampai sini? Nah, ketika sempurna itu, dari mana taunya roh masuk ke dalam fisik, kemudian sempurna penciptaan jadi nafas ini? Nanti lihat di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hamaim masnun. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Ah, ini ada kalimatnya sawaituhu. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Maka bila aku telah sempurnakan سَوَّيْتُهُ penciptaannya itu dengan cara meniupkan roh sudah masuk ke dalam bagian tubuhnya itu, ya, maka mulai sempurna penciptaan berproses di situ. Kata سَوَّيْتُهُ itu asalnya dari kata سَوَّى يُسَوِّي taswiyatan. Ya. Ini asalnya ya nih. Jadi makanya kalau bersambung dengan dhamir kembali ke ya. Sawaitu tu-nya ke Allah, dhamir ana, ya. Hu-nya kembali ke kalimat semula, ke bashar. Fa idza sawaitu, maka bila makhluk manusia ini mulai akan masuk fase sempurna penciptaannya. Jadi kalau tampilan fisiknya disebut bashar, nanti ada 5 nama ya. Agak lompat sedikit, manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan ini nama pertama saat diciptakan. Untuk memberikan info pada malaikat dan jin bahwa materi dan tampilan fisiknya enggak sama dengan malaikat dan jin. Di malaikat diciptakan duluan, baru kemudian jin. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, bukan sekedar api. Ya, api yang menyambar-nyambar. Makanya ayat 27-nya disebutkan jin dulu. Quran surah ke-15 ayat 27 itu jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kalangan jin itu diciptakan sebelum manusia, bahan dasarnya api yang menyambar-nyambar, menyala. Manusia beda disebut dengan bashar, menunjuk pada tampilan kulit yang halus, secara fisikal beda dengan malaikat dan jin. Ini kata dasarnya sawa nih. Ya, sempurna. Jadi ketika disebut sempurna itu kalau rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Ketika masuk itu menjadi nafas. Dari mana taunya? Tafsir ke Quran surah 91. Ayat 7 itu sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dapat sawanya nih. Ya, dan demi nafas yang telah sempurna tertanam, sempurna tercipta dalam jiwa itu menyatu ke dalam tubuh kita itu, maka ketika sempurna itu terjadi diilhamkanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ah, jadi dalam jiwa setiap kita yang hidup itu ada inti kehidupan. Intinya di sini, fokus ini ya. Ini yang paling penting. Intinya ini, takwa ini. Jadi generator hidup kita itu
0: ada di jiwa takwa, kutub positifnya. Sederhananya, bahasa singkatnya, ini kalau kita gali terlalu panjang nanti, kecuali kalau mau ngaji sampai subuh. Mau sampai subuh di sini? Silakan, saya jam 9 selesai. Ini panjang nih, karena harus membahas 115 kata dalam Al-Quran. Nanti takwa disebutkan 115 kali dan derivasinya, lawannya nafsu 115, jadi kalau mau bahas itu, mungkin bisa sampai subuh yang 2 hari ke depannya. Takwa secara singkatnya saja, adalah akumulasi setiap sifat-sifat kebaikan. Dalam istilah Al-Quran, sifat baik itu seringkali ditampilkan dengan diksi atau dengan kata khair namanya. Khair. Wah, ini kalau ngajinya agak dalam, agak panjang kita. Khair. Ada baik secara fisik, jasmaninya bagus, sehat, baik. Itu biasanya orang Arab menyebut dengan kata tayyib. Tayyib. Kata tayyib pertama ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Jadi kalau kita mau makan, kata Al-Quran, coba cari bahan makan itu, bahan dasarnya dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merampok, membegal, mengambil hak orang lain, jangan dilakukan. Kalaupun sudah dapat dengan cara yang halal, maka cari yang dikonsumsi itu yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Ini satu kalimat ini kalau benar dipraktekan, insya Allah tubuh kita itu sehat. Jadi kata Al-Quran, kalau mau makan, cari yang menyehatkan. Boleh, silahkan. Mungkin variasi menunya ada. Tapi sekiranya tidak menyehatkan, tidak harus dikonsumsi. Jelas ya? Itu indah sekali. Sehingga membuat tampilan fisik kita itu sehat. Sambal, bagus. Tapi sambal satu baskom, tidak bagus. Membuat fisiknya sehat, kuat, itu namanya apa? Tayyib. Tapi kan tidak semua yang fisiknya sehat itu sifatnya juga sehat. Kan ada orang-orang yang tampilannya bagus, rapi, bersih, fisiknya kuat, tapi sifatnya kan gak baik juga. Kan ibu tahu ya, Bang Tayyib itu. Dia kan sehat sebetulnya kan, fisiknya kuat. Tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, pulang-pulang. Ada apa itu? Nah, sekarang banyak yang fisiknya bagus. Berdasi, berjas, tapi pencuri juga. Ya, penipu juga. Ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kita tidak menginginkan itu. Ketika kebaikan fisik diiringi dengan kebaikan sifat, maka sifat itu disebut khair namanya. Khair. Nanti ada 6 ya. Ini untuk informasi saja cepat, karena kita enggak mau bahasin terlalu jauh. Ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Yang ke-6 ada birrun. Ya. Nanti lain waktu kita bisa turunkan kalau sedang membahas itu. Ya. Sekarang kita beralih ke sini saja dulu, ke khair. Jadi khair itu semua jenis-jenis sifat yang kita nilai baik. Jujur baik tidak? Itulah khair. Sabar baik? Baik, sabar. Rendah hati, tawadhu. Jadi semua sifat-sifat baik itu ada di sini. Karena itu yang paling menarik, masyarakat di zaman jahiliyah yang kehilangan sifat-sifat baik itu, sehingga seakan tidak mengenal sifat baik. Yang kaya ada, tapi karena tidak kenal sifat baik, kekayaannya digunakan pada yang tidak baik. Yang pintar ada, tapi karena tidak mengenal sifat baik, kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena itu di zaman jahiliyah komplit semua. Pezina banyak, pemabuk ada, pembegal komplit, bahkan sekampung begal semua ada di kota Gifar itu. Ya, ada semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pencerahan, membawa risalah rabbaniyah dengan Al-Qur'an itu, maka alhamdulillah berhasil merubah, mentransformasikan dari masyarakat jahiliyah dikenalkan sifat-sifat baik lewat Qur'an itu. Ditunjukkan, dibimbing. Sehingga berubah. Kebayang enggak teman-teman sekalian? Enggak kan? Kan belum saya sebutkan. Dari yang tadinya itu keras, preman, jadi kekerasannya dialihkan pada ketegasan. Sehingga dibawa kemanapun jadi berkeadilan. Yang tadinya itu seorang yang royal, ya, dibawa kepada sifat-sifat sedekah, jadi senang berbagi. Yang tadinya angkuh, jadi tawadhu. Sehingga ketika mereka pun kemudian ikut Nabi ke Yathrib, Yathrib itu Satu tempat yang sangat tertinggal jauh, ekonominya resesi, di bawah resesi. Kencang lah. Konflik sosialnya tinggi. Aus Hazrat itu 6 abad belum pernah selesai pertikaiannya. Di bawah risalah ke sana, sifat-sifat ini muncul jadi berubah menjadi suasana kota yang tercerahkan. Semua sifat baik ada di situ dan kisahnya viral. Sampai viral ke seantero wilayah Jazirah Arab sehingga kalau orang mengatakan ada orang jujur di mana? Di sana tuh, Yasrib itu. Kalau mau cari orang paling tawadu, ada di sana tuh. Sehingga ketika dikenal suasana kota dalam bahasa Arab disebut Madinah. Yang tercerahkan penuh dengan cahaya munawwarah. Maka dikenallah sampai dengan sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala perubahan itu dari kalangan-kalangan komunitas pada masa itu berubah dari jahiliyah menjadi punya sifat-sifat baik. Umat yang punya sifat-sifat baik disebut khair ummah. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk memberikan keterangan itu. Kuntum khaira ummatin ukhijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ingin saya katakan, kumpulan semua sifat-sifat baik ini kalau kita kumpulkan, akumulasinya itu ada di takwa di sini. Karena itu setiap manusia yang terlahir itu punya kecenderungan berbuat baik siapapun dia. Itu di antara fitrah. Nah, ini yang disebut fitrah tuh ini. Jadi kembali ke fitrah itu kembali ke sini. Ya, kembali ke fitrah, kembali ke sini. Menjadi lebih meningkat, tereksplor jiwa takwanya. Apa di antara fitrah itu? Yang pokok dua. Satu adalah kecenderungan pada kebaikan. Karena itu manusia, sejelek apapun, itu tetap sebetulnya punya fitrah baik dalam jiwanya. Punya fitrah baik. Karena itu pencuri pun, itu pada hakikatnya gak mau dicuri. Silahkan cek. Ya, pencuri pun gak mau dicuri. Ya. Siapapun, penipu pun gak mau ditipu. Kan saya pernah cerita 2 tahun lalu, masih ingat? 2 tahun lalu kan? Ya kan? 3 orang pencuri, 1 ketuanya, 1 asisten, yang 1 anggota kan? Begitu mereka mencuri itu, tiba-tiba setoran. Biasa setorannya sekian, yang 1 kurang. Yang asisten. Begitu dicek, ternyata dia nyimpan di belakang sakunya. Ketahuan, kata bosnya, kamu mencuri ya, padahal mereka baru mencuri. Jadi sejatinya setiap manusia itu tidak ingin berbuat curang. Hatinya pasti menolak. Nah itu fitrah yang harus disentuh untuk kembali. Karena itu saya tidak terbiasa untuk mencela misalnya. Ya, yang sudah tercela itu gak harus dicela lagi. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Kita doakan sepanjang masih hidup dia punya hak untuk soleh. Orang salah itu, ingat ini ya, orang salah itu sepanjang masih berkehidupan tetap punya hak untuk soleh. Karena itu kita kewajibannya membantu dia untuk menemukan haknya itu. Jadikan jembatan diri kita. Kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih bermakna dibandingkan dengan fikih-fikih terapan syariat. Jadi kadang-kadang yang didahulukan itu fikih dakwah dulu, bukan hukum dulu secara fikih syariat. Contoh misalnya, di samping masjid ada orang Islam, misal. Di masjid manapun misalnya, ada orang Islam, tetangga masjid, dekat masjid. Ilustrasinya, ini masjid misalnya, di sini rumah, ya jarak 5 meter, ini speaker masjid ke sini misalnya. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Tapi masih belum mau ke masjid. Tetangga masjid, mengaku beriman, gak mau ke masjid. Apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya. Enggak. Ya, nah, sebelum kita berbicara hukum haram, hukum halal, hukum ini itu, kita baca dulu dengan fikih dakwah. Hukumnya ajak dia ke masjid. Paham? Ini malah kita doakan dalam sujud. Masih ingat 2 tahun lalu? Selalu begitu kan kisahnya kan? 2 tahun lalu saya pernah cerita kan? Ya, satu kali di satu tempat komplek bagus, tapi bukan di sini. Jangan khawatir warga di sini, bukan di sini. Sebelum saya kesini, ada cerita, Ustaz, komplek ini mewah, bagus, tapi warganya muslim, belum senang ke masjid, sehingga safnya itu sedikit gitu. Oh begitu Pak, Masya Allah saya bilang. Sudah didoakan? Sudah ditengok? Belum. Kalau begitu begini Pak, besok Bapak beli buah, habis subuh, libur, ya Sabtu, dari masjid bawa buah, mampir ke rumahnya dia. Yang muslim itu yang belum ke masjid.
1: Nanti bapak ke situ kalau dia tanya, assalamualaikum, aja apa kabar? Bapak bilang, waalaikumsalam, wabarakatuh. Dia, bapak sehat, sehat. Saya kira bapak sakit, nggak kelihatan di masjid, ini ada buah gitu. Coba aja dulu. Itu alhamdulillah tuh, pekan depannya, nambah jamaah itu. Pulang ke masjid. Kadang-kadang itu mesti didahulukan deh. Itulah khair. Itulah khair. Jadi akumulasi dari setiap ini, khair itu, membentuk karakteristik apa? Takwa. Nah ini mesti dioptimalkan. Karena kalau ini keluar, setiap kita insya Allah otomatis jadi orang baik. Ya, pasti jadi orang baik tuh, insya Allah. Karena Allah yang jamin. Ini mesti dioptimalkan. Nah untuk menjadikan percepatan ini keluar, maka ada katalisnya. Belajar kimia ya. Ya. Kan ada ikatan-ikatan itu ya, termasuk yang mempercepat. Untuk mempercepat ini keluar, muncul. Ya, kalau mangga pengen cepat matang, dia apa? Dikarbit ya, bahasa sederhana dikarbit ya. Ini ada katalis supaya cepat keluar ini muncul, maka diciptakanlah lawannya. Lawan ini sejatinya bukan lawan kontra, tapi untuk memberikan stimulus supaya yang ini cepat keluar. Disebutlah fujur namanya. Maka setiap ditemukan sifat baik di sini, jujur, maka akan ada lawannya di sini, di fujur. Misal, di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Anda sekuat apapun membuat kalimat, tidak ada dusta di antara kita, tetap dustanya ada. Karena ini bawaan untuk mempercepat ini keluar. Sabar di sini ada amarah. Tawadu, rendah hati di sini ada sombong. Ya. Karena selalu berlawanan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Segala hal itu aku ciptakan berlawanan supaya kalian sadar, kata Allah, hanya aku yang tunggal, yang tidak punya pasangan. Itu ada di Quran surah 51 ayat 49. Nah, konsepnya begini. Teruskan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, konsep dasarnya ayat 9-nya. Kalau kita bisa mempraktikkan ini, insyaallah lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Walaupun mempraktikkan tidak semudah mengucapkan. Qad aflaha man zakka. Dijamin, kata Allah. Jadi qad itu ada tahqiq, ada takrib. Takrib itu untuk mendekatkan sesuatu. Jadi kalau informasi ada pakai qad, berfungsi takrib, artinya momennya sudah dekat. Misal, kan kalau mau sholat ada iqamah ya. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Nah, dengar itu? Dengar ya? Qad qamatis sholah, maksudnya apa? Sholat sudah dekat, siap ditunaikan. Qadnya takrib di situ. Ada yang bermakna tahqiq, taukid, penguat, penjamin. Ya, yang di sini itu penjamin, penguat. Ya, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, aku jamin. Orang akan mendapatkan atau cenderung lebih bahagia, lebih sukses, lebih nyaman hidupnya, zakkaha, bila mampu menyucikannya. Ini mahal sekali kalimatnya. Teman-teman, ikhwan, ibu dan bapak, mencuci, tahu, mencuci. Sudah pernah nyuci kan? Mencuci, misal, mencuci pakaian, baju. Kalau ada orang mencuci baju, maaf, yang dibuang itu kotorannya atau bajunya? Kotorannya, yakin ya? Bukan bajunya kan? Oh, ya. Jadi kotorannya. Supaya apa dicuci? Bersih. Apa lawannya bersih? Kotor. Masya Allah. Jadi kotor itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadikan tampilan kita kotor, bukan. Tapi untuk menampakkan kebersihan. Sebab gak mungkin ada bersih kalau gak ada kotoran. Jadi filosofi kotor itu bukan untuk menjadikan kita menjadi kotor, bukan. Tapi supaya bersihnya tampak. Sebab kalau gak ada kotornya ngapain dicuci? Jelas ya? Nah, jadi ini poinnya. Jadi cara membacanya itu, ini kalimatnya tinggi. Makanya dibacanya nanti pakai istiarah di balaghah. Membacanya tinggi sekali. Jadi mencuci itu bukan bermaksud menghilangkan jiwanya, bukan. Bukan menghilangkan pakaiannya, tapi ditampakkan lawannya ini supaya yang bersih muncul. Gelas bisa dilap, kapan dilap? Kalau kelihatan ada debunya. Wajah dilap-lap, kenapa? Karena ada kotoran yang tampak di wajah. Kalau nggak ada yang kotor, ngapain dilap? Jelas ya? Baik. Nah, ini cara membacanya, terapkan ke sini. Amarah itu diciptakan bukan ingin menjadikan seseorang itu pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau marah gak diciptakan, bagaimana sabar bisa muncul?
2: Tuh. Kan? Di luar gak tahu tuh.
1: Ya, coba deh begini. Maaf ya. Ibu dan tibu.
2: suami pulang dari kantor ke rumah nih. Pokoknya gak ada apa-apa, gak ada hujan, gak ada angin, gak ada macam-macam, gak ada permasalahan. Begitu buka pintu, assalamualaikum, ibu jawab waalaikumsalam, ibu langsung bilang, sabar ya pak, sabar gitu. Kira-kira respon pertama apa yang akan ditampilkan oleh suami? Mama sehat. Gak mungkin kan itu muncul, kecuali ada amarah dulu, baru sabar muncul. Jadi ternyata sabar itu bisa muncul kalau amarahnya sudah keluar. Maka cara memandang setiap persoalan itu paling gampangnya, ingat ya, tadi saya katakan mudah diucapkan, tapi juga tidak mudah untuk dipraktekkan, perlu berlatih. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai, cepat cari lawan yang disukai. Karena fujur itu ditampilkan supaya takwanya muncul. Jadi kalau sekiranya Anda melihat berita, mendengar misalnya, ya, ada yang berdusta, tandanya kita harus jujur. Ada yang sombong, tandanya kita harus rendah hati. Ada yang cemberut, lawan cemberut apa? Senyum. Ada yang menangis, lawan menangis apa? Ibu pulang ke rumah, datang suami. Suami lihat istri sedang cemberut. Bikin? Waalaikumsalam. Ini ada gelang baru 1 kilo. Biasa. Tapi kan ini gak mudah. Apalagi kalau ada persoalan-persoalan hikmah, kadang-kadang gak seperti itu pula. Tapi ini standarnya. Jadi yang saya ingin katakan adalah, itu di takwa semua sifat baik. Yang fujur itu katalis, stimulusnya supaya cepat naik. Persoalannya apa? Persoalannya, kalau fungsinya itu tidak sesuai seperti yang Allah tetapkan. Jadi keluar dari fungsi. Nah ini yang diinginkan oleh setan. Setan itu, sejak mula dia mengajukan proposal untuk menggoda anak cucu Adam dan ikut turun ke bumi, dia sudah mengajukan permohonan kepada Allah untuk menggoda memanfaatkan sifat fujur supaya dia berdiri sendiri, bocor. Keluar punya jalur sendiri. Yang seharusnya mensupport takwa muncul, dibikin bocoran di sifat fujur itu supaya keluar sendiri punya jalur. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 118. Ya. La'anahullah. Kemudian dia berkata, qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Coba Pak, lihat-lihat. Nanti kalau ngaji lagi bawa mushaf ya. Ya, Quran surah keempat ayat 118. Paling kanan tuh agak ke bawah. Setan dilaknat oleh Allah lantas dia mengajukan permohonan. Ya Allah, perkenankan aku. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam, katanya. Selalu begitu. Caranya bagaimana? Aku ingin menggoda, memberikan sebuah jalan baru secara halus supaya satu bagian dari dua bagian fitrah manusia itu, ya, aku berikan jalur sendiri supaya keluar. Dan dari situ muncul kemudian maksiat, keluar bergeser. Bergeser dari jalur yang benar itu disebut dengan fusuk, ya, pelanggarannya disebut dengan asa, sifatnya disebut dengan maksiat. Maka dibuatlah oleh setan itu sebuah jalur baru, ya, dengan cara yang halus, seakan-akan tak terasa, kayak air meresap tiba-tiba basah, kan? Dalam bahasa Arab disebut dengan was-was. Maka dia masuk dari jalur ini, dari atas, sodrun, sudur. Alladhi yuwaswisu fi, masuk lewat sini, menghembuskan penyakit ke kalbu juga, ya. Kemudian tembus ke sini ke nafas, jalurnya ke sini ke fujur. Perhatikan, fokus baik-baik. Yang seharusnya bersifat begini, menjadi katalis, dibikin jalur sendiri keluar ke sini. Sehingga apa? Ini amarah yang seharusnya mensupport sabar, dia keluar sendiri ke sini. Ya, kalau bahasa apa Rusianya tuh ujug-ujug ya. Ujug-ujug marah aja gitu. Ya. Ini ke sini nih. Jadi ini keluar nih. Jadi kalau dia keluar sendiri, akhirnya menjadi sifat mandiri yang jelek, yang buruk. Ya, yang buruk. Sesuatu yang buruk itu dalam bahasa Arab disebut dengan su namanya. Apa? Su. Su. Su. Jadi ini mandiri dikeluar nih. Dusta keluar sendiri, amarah keluar sendiri. Maka dia keluar dari fujur ini kepada nafas. Keluarlah dari sini ini su. Jadi setan memberikan was-was, memerintahkan. Memerintahkan itu amar. Ya, kalau memerintahkan kepada sifat amarah. Berkali-kali terus begitu. Maka muncullah Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Tadi Anda tuliskan. Ya. Untuk menggambarkan itu, wa ma ubarni'u nafsi
0: Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahim rabbi. Aku enggak bisa menilai diriku itu orang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri kita suci, tidak. Sepanjang masih hidup akan selalu ada peluang setan menggoda dan membocorkan sifat fujur ini. Sehingga keluarlah perbuatan su dari nafas. Kita menyingkatnya karena nafas asalnya netral, nafas itu netral. Tapi ketika yang keluar su, kita sering satukan nafas dengan su, jadi nafsu.
1: Oh.
0: Ini kan bahasa kita saja ini. Asalnya begitu. Padahal nafas itu netral tadinya. Ya, nafsu itu netral. Cuma kenapa menjadi negatif? Karena ini yang dimaksudkan. Su keluar dari sinilah, amaratun bisu, keluarnya dari sini. Ini yang menjadikan kadang-kadang manusia alih-alih dia jujur, kemudian dia berdusta. Alih-alih dia tawadhu, kemudian dia sombong. Penyebabnya itu. Ya, penyebabnya itu. Ini yang menjadikan dalam jiwa kita selalu ada pergolakan. Ya, selalu ada pergolakan, enggak pernah berhenti, enggak pernah selesai. Ini pun Anda keluar dari sini, itu enggak selamanya langsung pada satu tujuan. Pasti akan bergolak dulu nih. Ya, ini masih macet, tar aja dulu sini dulu gitu kan. Oh, cepat pulang gini, macam-macam tuh. Ya, akan ada selalu seperti itu. Nah, sesuatu yang bergolak, tidak pernah tenang pada satu keadaan, itu bahasa Arabnya disebut dengan kolbun. Jadi kata qulub yaqlabu. Sesuatu yang senantiasa bergolak. Karena itu tempat bernaungnya nafas disebut dengan kolbu. Untuk memberikan kesan bahwa di dalamnya selalu ada pertarungan antara nilai-nilai kebaikan diakumulasi oleh takwa dengan bisikan-bisikan setan yang membuat fujur itu mandiri untuk keluar. Apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah punya sifat rahman, punya sifat rahim, dan rahmat Allah kepada hambanya itu tidak bisa dinilai. Saking luasnya. Saking luasnya. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, ditetapkanlah dua hal. Dan ini yang betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Untuk bisa mengoptimalkan takwa ini, sekaligus menekan supaya fujurnya tetap ada fungsinya. Kalau bisa kita kerjakan dan optimalkan dua hal ini, maka tidak ada tempat bagi setan untuk membangun celah pada jiwa kita. Satu, secara fitrah, Allah tugaskan malaikat untuk mensupport jiwa takwa itu. Jadi ada malaikat yang bertugas juga mendampingi kehidupan kita yang diantaranya memberikan dorongan-dorongan pada kebaikan. Karena itu menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Dan itu akan selalu bertarung, bisikan-bisikan itu. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada suasana hati? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Pernah ada begitu? Tapi ketika La ilaha illallah, baru adzan, belum komat. Pernah begitu? Iya kan? Ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajahnya kelihatan. Ya itulah, pertarungannya selalu begitu. Selalu begitu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak. Tanyakan pada jiwa hatimu yang paling dalam ketika kita berada dalam suasana-suasana untuk memberikan sebuah putusan. Ketika lo sedang ada kegelisahan, harus memilih misalnya, kan yang paling sulit itu dilema di antara dua cinta. Gitu kan? Antara harus mengikuti ta'lim misalnya atau menyempurnakan tugas yang lain, misal. Gitu kan? Maka dia timbang. Di situ ada timbangan-timbangan, mana yang paling banyak pahalanya, mana yang paling Allah senangi, mana yang paling bermaslahat, mana yang paling banyak kebaikannya. Kan bisa jadi Anda melamar pekerjaan kan, diterima di dua perusahaan. Ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan, salah satu jalannya adalah itu tanyakan. Pada jiwa hati yang paling dalam, yang kira-kira ada unsur kebaikannya banyak didapatkan. Makanya, supaya cahaya malaikat itu bisikannya kuat, maka lakukan amalan-amalan dan set tempat kita bertinggal itu, ya tempat kita beraktivitas yang sekiranya malaikat senang. Makanya di Islam itu fikihnya komplit. Di rumah misalnya ada suasana yang kira-kira malaikat gak senang, jauhi. Ya? Hal-hal yang kira-kira menyenangi malaikat, datangi. Sehingga melatih kita untuk selalu dekat. Apa misalnya majlis ilmu, itu banyak malaikatnya. Baca Quran, ditemani malaikat. Bahkan kalau sudah lancar, ada malaikat khusus menjaga. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang lancar bacaan Qur'annya dan rajin dia mengaji, ditemani malaikat khusus. Ya, safaratil kiramil bararah. Dan kalimat kiramil bararah itu punya makna. Yang merubah ahli Qur'an ini menjadi lebih baik. Makanya saya sering katakan ahli Quran yang benar itu bukan dilihat dari berapa banyak khatamnya, berapa lancar bacaannya. Dilihatnya berapa bagus perubahan pada perilakunya. Itu yang diakui oleh Quran sendiri. Di Quran surah 35 Fatir. Di ayat 32. Ya. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Yang berhasil wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kalimatnya sabiqun bil khairat. Ya, bukan sabiqun bil khatmah. Bukan yang paling banyak khatamnya. Walaupun khatam itu bagus, ingat. Yang saya maksudkan bukan tidak menginginkan khatam, bukan. Khatam itu bagus. Hafal itu bagus. Sampai hafal nomor posisi ini itu. Tapi itu menjadi tidak bernilai tatkala tidak merubah perilaku. Itu ukurannya itu. Saya sering katakan kalau ada orang menghafal Quran atau sekolah di ma'had Quran, tidak merubah perilakunya lebih baik, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Itu gambaran pertamanya. Karena itu ketika orang-orang ini istiqamah dalam kebaikan, maka apa yang terjadi? Di surah Fusilat itu kan ayat 30, "Tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati wa fil akhir." Sudah, hidupnya enak. Karena Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Dikirimkan malaikat menjaga. Itu ayatnya. Kalau sudah konsisten dengan amalan itu, malaikat turun. Dan perkara konsisten ini mahal. Kan saya sering katakan, itu untuk konsisten, kita butuh 9 tahapan kan? Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, semuanya konsisten. Tahapannya apa? Nah ini amalan yang kedua. Amalan kedua. Maka untuk meningkatkan potensi takwa itu, selain mendengar istafti qalbak, bisikan-bisikan malaikat pada kebaikan, bisikan itu bisa menjadi kuat, support itu menjadi kuat jika kita mengerjakan amalan yang kedua. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan ibadah itu nanti amal keluar menjadi soleh. Maka muncullah istilah amal soleh. Maka desain ibadah sejatinya itu untuk kita sendiri. Ya. Orang enggak ruku, enggak sujud terhadap Allah, enggak sholat, enggak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Cuman yang rugi orangnya. Karena ketika diperintahkan ibadah itu, feedbacknya hasilnya itu kembali ke kita lagi. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Ibadah yang pokok itu kan sholat kan? Ya, kita diperintahkan sholat kan? Masih ingat? Coba, sholat kan ciri pertama orang takwa. Dzalikal kitabul hudallil. Apa ciri pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat amalan pertamanya. Nah, apa fungsi salat itu? Buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil. Nah, teman-teman, fahsya dan mungkar itu sumbernya di sini, di fujur. Di sini semua. Jadi kalau sholatnya benar, ini tertekan nih. Akhirnya fungsinya tetap ke sini, yang ini yang naik. Karena itu segala kemungkinan-kemungkinan perbuatan menyimpang, ya, fahsya, ini fujur itu asalnya rambatan keburukan. Yang baiknya disebut fajar. Kalau fisikal disebut infajar. Kalau kelihatan bendanya memancar, itu infajar namanya. Contoh nih, Anda misalnya ingin menggali air kan? Ya, menggali keluar airnya, memancar, itu infajar namanya. Nabi Musa punya tongkat ya, tongkat kayu beliau, dipukulkan ke batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, kira-kira yang hancur apa? Huh? Harusnya kan kayunya kan? Tapi karena ini mu'ajizat itu berbeda. Untuk ditampakkan kekuatannya supaya manusia ingat kepada Allah dan mengikuti bimbingan Rasul. Melemahkan semua persepsi manusia. Dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar memancar itu bahasa Qur'annya infajar. Al-Baqarah ayat 60, Quran surah 2 ayat 60. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal fanfajarat infajar fanfajarat min husnata ashrata aina. Tongkat kayu Nabi Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Itu keluar tuh. Itu infajar. Ya. Nanti ada makna majasi kiasan. Disebut fajar namanya. Ya, cahaya matahari pertama yang membelah kegelapan malam itu disebut apa? Fajar. Nah, itu hakikinya. Majazinya adalah respon kita, sinyal kita yang menangkap seruan ketika fajar itu tiba, ditangkap oleh hati kita suara azan itu untuk mendekat kepada Allah. Waktunya subuh, pancarannya disebut dengan fajar. Lawan dari fajar itu secara bahasa itu disebut fujur. Rambatan-rambatan keburukan. Itu yang merambat nih, ada yang merambat ke syahwat faraj. Ya. Keluarnya apa? Porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, LGBT, ya? Longsor, gempa, banjir, tsunami, macam-macam tuh. Hati-hati, hati-hati. Bencana-bencana kalau semakin banyak, ada yang harus banyak direnungkan dan dievaluasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan fahsya, zina, pornografi, porno aksi, dan turunan-turunannya, itu yang terkait dengan rambatan-rambatan fujur yang disebabkan pada nafsu syahwat. Ada yang kedua sumbernya, merambatnya ke nafsu perut dan akal. Ingin selalu tampil lebih terhormat, ingin tampil sombong, ingin ambil ini, ambil itu lagi. Itu mungkar namanya. Mencuri, merampok, membunuh, menipu, hoax dan sebagainya itu mungkar. Karena itu diingkari langsung oleh jiwa kita. Fahsya dan mungkar itu bisa dicegah kalau kita bisa tekan ini. Apa dan bagaimana caranya? Maka diturunkanlah perintah untuk ibadah berupa sholat. Ketika sholat dikerjakan, tujuan utamanya inna sholata tanha anil fahsya. Makanya ketika kita mulai bertakbir, kita diberikan oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah sebuah isyarat bahwa penting menjaga bagian dalam tubuh kita ini, terutama dijaga di bagian terluar. Makanya ketika orang bertakbir Allahu Akbar, kan sedekap begini. Oh, ini ilmunya mahal, bukan ilmu utak-atik. Ini bukan cocok logi. Ingat, saya sudah mengkaji dari ayatnya sampai ke hadisnya, sampai ke kitab-kitabnya. Ini ada maknanya, semua tentang sholat itu bukan gerakan biasa. Jadi gerakannya ada maknanya, bacaannya ada maknanya. Termasuk kenapa diberi nama subuh, buhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Kalau mau konsisten dengan waktu, sore itu bukan sholat asar, sholat masa. Tapi kenapa asar? Kan? Kalau mau konsisten, buhur itu sholat nahar. Kenapa buhur? Ada maknanya. Jadi mengangkat kita begini saja ada maknanya. Terlalu dalam dan luas kalau kita kaji dari awal. Tapi saya ingin tunjukkan terkait dengan ini saja. Kan ketika mengangkat ini kan di sini kan kita simpan. Kita jaga itu. Ya kan? Ini tuh menutup sadrun. Makanya itu alas sadri, di fikih itu alas sadri. Dari tiga pendapat itu di perut ini. Di perut yang satu begini. Kemudian sadar, ini sadar tuh di sini. Ada rongga antara perut dengan dada, ini sadar namanya. Di sini nahar. Nahar. Nahar itu yang lebih dekat ke leher ke sini. Ya, nahar di sini ke tenggorokan di sini. Dia ya, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang lebih terlihat lebih kuat itu di sini karena sesuai dengan pemaknaan ini, sodrun di sini. Ya, jadi kita itu ketika salat, ya, manfaat dari salat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu digambarkan juga dalam gerakannya. Begitu bertakbir, buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Makanya imam berbalik mengatakan sallu salatan muwaddah. Salat rasakan seolah-olah ini salat perpisahan. Kita akan menghadap Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kan Al-Baqarah ayat 46 itu kalau pengen khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan mungkin itu salat terakhir yang kita tunaikan. Itu membawa kehusyuan. Makanya kita pasrah. Dan buang semua urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam salat. Kadang yang menyebabkan kita itu, kadang yang menyebabkan ada orang tidak khusyuk itu, ketika dia bertakbir, dunia masih di bawah. Itu problemnya. Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi status IG-nya itu masih Akbar. Handphonenya itu masih Akbar. Sehingga kadang-kadang menghentikan sholat hanya untuk menjawab handphone. Ya? Itu yang terjadi. Jadi ketika sudah diangkat, dibuang, disimpan di sini kan? Ya kan? Saya merajihkan yang ini. Saya secara pribadi ya. Kalau ingin bersedekap, saya merajihkan yang di sini. Dan kita menghormati yang di sini. Gak boleh langsung cepat menyalahkan. Tidak boleh. Saya tidak mengajarkan Anda untuk membawa peluru, mempersalahkan orang lain. Biasakan berdiskusi dan banyak mendengar. Karena Allah menciptakan telinga kita dua. Lisan itu satu. Supaya banyak mendengar. Jelas ya? Kalau tidak sepakat, sampaikan alasan. Setelah itu tetap berteman baik. Perbedaan pendapat tidak mengharuskan kita tidak minum teh bersama. Jelas ya? Baik. Dan disimpan di sini kan? Ini lebih semakna. Menjaga ini, sadrun. Karena sadrun tempatnya di sini. Dan tahukah Anda, asal mula sebabnya ini, kenapa kemudian meletakkan tangan di sini? Asalnya kan begini, irsal. Hadis-hadis awal tentang sholat, itu gerakannya begini. Allahu Akbar. Dan jangan selalu dipahami yang begini Syiah, tidak. Nanti kelihatan Syiah itu saat sujud dengan duduk di antara dua sujud. Jadi kalau masih bertakbir begini, itu di mazhab Maliki masih begini. Mazhab Maliki itu mazhab yang pertama kali berlaku di Madinah. Karena Imam Malik lahir di Madinah, tinggal di Madinah, menetap, tumbuh, berkembang sampai wafat di Madinah. Dan mazhabnya sekarang rata-rata di Afrika Utara. Libya, Tunisia, ya, itu Maliki, termasuk Spanyol. Jadi kalau misalnya Anda ke Mekah, umrah atau haji, semoga yang belum berangkat bisa dimudahkan insya Allah.
2: Tidak cukup dengan amin. Nabung.
0: Ah, jadi kalau takbir ada yang begini, ya, Allahu Akbar, ya. Ah, itu jangan ditanya, jangan diajak ngobrol. Itu posisi pertama begini. Ya. Jelas ya? Ah, dan kalaupun ada yang memilih begini enggak apa-apa, itu mazhab yang pertama. Pertama kali Nabi mengajarkan salat seperti ini. Seperti ini. Jangan diajak ngobrol, kalau ditanya enggak usah jawab. Allahu Akbar. Ibu Syiah ya? Bukan saya epi. Masa dijawab, udah. Dia lagi sholat. Jelas? Ada kejadian. Seseorang berbuat salah. Kesalahannya cukup besar. Bahkan dari riwayat menyebutkan termasuk dosa-dosa yang seharusnya dihindari. Dosa besar. Lalu apa yang terjadi? Dia datang kepada Nabi untuk dihukum. Ini Masya Allah sahabat dulu itu. Jadi kalau berbuat salah, ini yang mahal ini. Mengakui diri ke hadapan hakim tertinggi, minta untuk diluruskan, bahkan tidak sungkan dihukum. Bukan bersembunyi dan sulit dicari gitu. Ya, itu datang sendiri. Datang. Ya Rasulullah, saya berbuat salah, tolong hukum saya. Itu kadar Allah menjelang sholat. Ini Nabi bilang, sudah, sholat aja dulu. Begitu sholat, turunlah kemudian Quran surah ke-11 Hud. Ayat ke-114. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Buka surahnya. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Itu asalnya. Quran surah 11 ayat 114. Tunaikanlah salat di kedua sisi siang itu. Kemudian juga ke malamnya. Maksudnya 5 waktu. Nanti ini disinggung, ini bahasanya tinggi. Nanti yang seperti ini banyak, seperti di Al-Isra ayat 78. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajr. Lalu yang menarik ini, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua salat yang dikerjakan itu disifati langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan nama hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Orang-orang yang mampu salat dengan benar itu akan melahirkan hasanah dan langsung menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Jadi ayat ini sekaligus membebaskan si pelaku maksiat tadi, ya kan? Dalam ancaman hukuman itu langsung pembebasannya turun wahyu dari Allah. Dan diampuni sama Allah. Makanya ketika selesai sholat, Nabi tidak menghukum. Karena selesai masalahnya dengan taubatnya itu. Ya, selesai masalahnya. Makanya kalau ada persoalan, jangan semua masalah itu di-broadcast. Dibikin status. Diselesaikan. Curhat sama Allah atau minta solusi pada yang sekiranya memberikan solusi. Saya tarik lagi, apa hubungannya dengan ini? Jadi begitu selesai tuntas ini, salat ini ditunaikan, turunlah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Sangat nyambung. Karena ketika turun ayat itu sekaligus memberikan sebuah penguat dan penegas bahwa salat itu bila dikerjakan dengan benar, termasuk rangkaian ibadah, dia mampu menekan perbuatan-perbuatan maksiat dan merubah keburukan itu menjadi hasanah. Sedangkan hasanah itu bagian dari konsepsi takwa. Coba Al-Arba'in, ini ngaji hadisnya sampai mana ya? Coba Al-Arba'in dibuka yang nomor 18 itu. Ya. Kalau saya enggak keliru nomor 18 itu. Anjundu bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam. Kan kalimat hasanah dibuka dengan takwa di situ kan? Hey, mana hafalan ini? Yang hafal satu-satu bagian hidup kita itu. Ittaqillaha haitsuma kunta, tingkatkan takwamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau mampu meningkatkan takwa akan melahirkan hasanah. Hasanah itu yang akan menutup segala keburukan-keburukan. Makanya kalau orang salatnya benar, muncullah kemudian rambatan-rambatan kebaikan. tertutup peluang-peluang setan untuk menggoda, yang keluar yang baik-baiknya saja. Itu yang menjadikan digambarkan dalam sholat ketika kita kemudian angkat tangan,

laki-laki dengan perempuan. Ini satu. Yang kedua, ini pergelangan. Ketemu pergelangan di sini. Ini. Di sini, begini. Yang pertama begini. Ini, telapak ketemu punggung, begini. Bisa digenggam. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini. Dan itu langsung ya, gak usah diukur dulu. Allah. Langsung ya. Yang ketiga lewat dikit di sini, tapi nggak sampai sini. Lewat dikit di sini. Jadi di sini lewat dikit ke sini, tapi nggak sampai ke sini. Ya, awas nggak sampai di, dan ini nggak disukai, nggak disukai. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan riwayat yang sampai tidak disukai seperti orang sombong. Ya orang sombong. Kadang-kadang kalau ngawasin proyek bangunan kan begini gitu. Jadi bukan di sini. Hati-hati ya. Hati-hati yang subuh-subuh ke puncak tuh kadang-kadang begini. Ya. Di sini. Nah ini, lihat-lihat, ini kanan, ini kiri, ini mahal sekali, ini mahal sekali. Saya ingin gambarkan begini. Kalau Anda berbuat sesuatu yang baik, itu sering diilustrasikan dengan kanan atau kiri? Kalau Anda berbuat sesuatu yang buruk, jangan Anda lah, ada yang berbuat yang buruk, diilustrasikan dengan apa? Kanan atau kiri? Aliran kiri, umumnya dianggap baik atau buruk? Pemikiran kiri, nyeleneh kan? Umumnya buruk kan? Maka ketika seseorang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya, dan tidak ada manusia yang sempurna. Jika Anda pernah berbuat salah, jangan diekspos. Segera tutup dengan yang kanan, tutup dengan kebaikan. Maka yang baik itu akan menutup yang buruk dan tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Itu yang dimaksud, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi bukan dibikin status, bukan dibuka, bukan diobral. Gak nyangka ya. Itu udah nyangka. Itu udah nyangka. Saya tidak Ustaz, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh Ustaz. Oh dia mah kalau tutup segera tutup. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyiat. Makanya ketika kita sudah tutup begini, kita mengakui sama Allah saja. Ini yang dimaksud perkataan Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ilau. Curhatnya sama Allah. Makanya ketika ditutup kita bilang, kita ngaku. Yang di Al-Bukhari riwayat sahabat Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Ah, khotaya, iya, ada ya kecilnya. Harus muncul ya kecilnya di kalimat pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya, iya. Karena ya terakhir itu pengakuan. Cara menerjemahkannya begini. Kadang cara menerjemahkan itu kalau mau dalam, kadang-kadang ada yang harus diawalkan walaupun urutan katanya di terakhir. Khotaya itu jamak dari kata khoti'ah. Kesalahan yang dilakukan sekali. Kalau berkali-kali khotaya, ya-nya panjang, khotaya. Kalau ada ya pendek di akhirnya, ya gitu. Khotaya, ya. Ya terakhirnya itu mengakui, pengakuan salah. Jadi kita berkata begini dalam salat, begitu kita tutup begini, kita katakan, ya Allah, saya mengakui hamba ini banyak dosanya. Dan kita sedang menghadap Allah. Dan suasananya kita merasakan mungkin itu salat terakhir yang kita tunaikan. Kan bahasa Qur'annya begitu. Wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan mungkin kamu berpulang dalam salat itu. Kan ingin husnul khatimah kan? Makanya kita katakan, ya Allah, aku ini hamba merasa banyak dosa. Sebelum salat mata salah lihat, lisan salah bicara, akal salah berpikir, sampai kaki salah melangkah, tapi masih berani kita untuk bersujud kepada Allah. Makanya kita minta ampunan. Datang kita mengatakan, hamba mengakui banyak salah, ya Allah. Tapi engkau itu maha pemaaf, maha pengampun. Maka hamba mohon, makanya pakai Allahumma. Allahumma itu ada ketawaduan di situ dan penuh harap. Ya, yang dimaksud Quran surah 7 ayat 205 itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita mengharap, ya Allah. Hamba mengakui banyak salah, banyak dosanya. Namun engkau yang maha pengampun, pemaaf yang tanpa batas pemaafanmu. Mohon jauhkan antara hamba dan kesalahan-kesalahan hamba di akhirat nanti. Sejauh timur dan barat yang tidak pernah tampak. Hamba gak pengen lihat lagi. Karena di akhirat sekecil apapun ditampakkan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْءٍ. Kebaikan ditampakkan, keburukan pun tampak. Nah kita tuh gak ingin lihat lagi itu. Sekarang ditutupi pun, segelintir orang gak lihat. Tapi di akhirat diviralkan ke semua penghuni langit dan bumi. Makanya kalau gak diperbaiki sekarang, mesti hati-hati. Cepat taubat dari sekarang. Untuk kita semua. Sebab kalau sudah alamnya berpindah, viralnya itu semua tahu. Oh, Adi Hidayat tuh begitu rupanya. Kelihatannya begini-begini, ternyata begitu.

0: begini begitu, begini begitu. Ini kelihatan beda. Lain. Nah, kita enggak pengin itu tampak. Makanya pakai alif ba'id, ada pakai tasydid ba'id. Ba'id sa'ni. Jam itu tolong jauhkan dariku. Pakai tasydid artinya jauhkan tapi masih kelihatan. Tapi kalau ba'id jauhkan sejauh-jauhnya. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqi tsaubul abyadhu minad danas. Ya Allah, kalau dosa itu seperti kotoran yang melekat, noda yang melekat di pakaian, maka sekalipun ya Allah mesti dibaiklin bahasa kita ya, atau dicuci sebersih bersihkan aja. Allahumma ighsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, kalau perlu gunakan air yang dingin untuk membersihkan. Ini bahasa majas tinggi sekali. Ini bahasa taubat yang dalam. Makanya kalau kita merasakan itu, paham bacaannya, itu bisa kita menghadirkan kehusyuan itu luar biasa. Luar biasa. Ada lagi doa yang lain. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kathira. Subhanallahi bukratau wa asila. Satu doa. Tambah lagi misalnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardh hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Itu malaikat turun datang menjaga. Makanya Ali bin Abi Thalib sangat konsisten membaca doa itu dalam iftitahnya. Itu tinggi nilainya. Ya Allah, saya pasrah dalam salat ini kepada pencipta penguasa langit dan bumi. Ya Allah, saya salat selama ini. Saya ibadah selama ini. Saya hidup pun ya Allah, atau engkau wafatkan aku saat salat ini. Aku pasrah. Lillahi rabbil alamin. La syarika lah, aku berikrar enggak akan pernah musyrik kepada-Mu ya Allah. Dan mohon saksikan, wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin, sejak saat ini saya salat, saya akan lebih tunduk patuh pada semua ketentuan-Mu. Makanya kalau baca doa iftitah yang wajah tuh habis salat berbuat maksiat, wah, itu saya enggak bisa lukiskan. Ada hal yang tidak tepat yang dilakukan. Nah, ini yang dimaksudkan itu. Ini yang tadi saya katakan, untuk menjaga takwa supaya muncul, supaya kuat, maka ibadah itu perbanyak. Di antaranya salat, makanya salatnya tingkatkan. Yang lima itu standar yang pokok itu. Tambah, semua menu salat keluarkan dan rasakan perbedaannya. Rasakan perbedaannya, rasakan bedanya, bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Menunya keluarkan menunya. Apa saja salat sunnahnya? Ya, dari mulai pagi, siang, sore sampai ke malam. Lalu kita saya sih menyarankan pada diri saya dan mengajak pada teman-teman, sepanjang hidup berusahalah semua menu salat pernah ditunaikan. Ya, berusahalah. Rinci dulu. Minimal walaupun cuma sekali misalnya yang sunnah. Di ketika dihisab di hari kiamat, alhamdulillah rapat kita bagus. Semua jenis salat pernah kita kerjakan. Ya. Salat jenazah pernah? Halo, kenapa Bu? Jenazah pernah? Itu langka itu, ya. Makanya kalau ada sempatkan kalau memungkinkan. Makanya pahalanya tinggi, satu kirat sebesar gunung. Dan salat-salat yang lainnya maksimalkan. Nah, apalagi yang lainnya? Semua jenis ibadah. Baca Quran ibadah tidak? Ibadah. Makanya Quran itu tembusnya langsung ke jiwa. Wa syifaun lima fis sudur. Hey, mana Qurannya? Syifaun lima fis sudur. Sedangkan setan tugasnya memberikan waswas. Alladzi waswisu fi sudurinnas. Lawan dari itu apa? Quran. Makanya kalau orang rajin baca Quran, baca Quran, baca Quran, bacanya benar, setan menjauh. Menjauh setan. Apalagi misalnya infak. Infak itu untuk melapangkan jiwa. Berbagi itu bisa melapangkan hati. Sama dengan memaafkan orang lain. Memaafkan, menahan amarah. Sama dengan infak itu kalau gak lapang hatinya, gak mungkin bisa berbagi. Makanya infak itu disandingkan dengan menahan amarah dan memaafkan orang. Itu satu sandingan di Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan itu ciri orang takwa. Karena ayat 133-nya berbicara tentang ciri orang takwa. Kan Anda tulis tadi, Quran Surah 3, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil. Siapa orang takwa yang punya surga seluas langit dan bumi ini? Dikasih surga seluas langit dan bumi. Lapang sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang lapang hatinya. Apa cirinya? Gemar berbagi. Bisa memaafkan. Menahan amarah. Itu latihan. Latihan. Dan pada akhirnya, kita berpikir tentang akhirat. Jadi merenungkan tentang akhirat, tentang kematian, kita akan pulang dan sebagainya. Itu bisa memperkuat jiwa takwa kita. Sehingga itu yang membuat kita gemar ibadah. Kan bekal akhirat itu ibadah. Ya kan? Harta yang kita bawa itu sekarang, itu sifatnya duniawi. Baru jadi bekal akhirat kalau dipakai ibadah. Antum pakai sepeda berapa banyak tuh? Hah? Udah dipakai ibadah belum? Udah berapa kali mengantarkan ke masjid dibandingkan dengan dipakai ibadah subuh? Jalan-jalan, sepedaan, bikin grup. Kenapa grup yang gak dibawa untuk ke masjid? Ikut ta'lim, pakai sepedanya. Hah? Pakai motornya. Apa jawab hisab di hadapan Allah di hari kiamat? Aku berikan nikmat kepadamu berupa nikmat A yang tidak aku berikan pada hamba yang lain. Dia gak punya sepeda, jalan dengan kaki dan sendal jepitnya itu ke masjidku. Kamu aku kasih mobil A, mobil B, motor C, sampai sepeda yang paling mahal. Yang di bumi cuma ada satu. Gak sanggup mengantarkan kau ke masjid. Belum bisa dipakai ibadah. Buka lemari. Lihat semua jenis pakaian yang ada di lemari itu. Sudah dipakai ibadah belum? Kelihatannya sederhana. Tapi itu bisa meringankan hisab. Minimal pakai dulu ibadah. Ya, saya mencoba membiasakan begitu. Jadi kalau ada apapun itu, baju, walaupun cuma kaos, pakai, tutup lagi, pakai sholat dulu. Jadi ketika ditanya, ya ada hidayat. Ada nikmatku di hari, ya Allah, engkau maha mengetahui, ya Allah. Mulut kan dikunci, bajunya bicara. Dan dia bersaksi, aku pertama kali dipakai, ya Allah, sholat. Menyembahmu, sujud kepadamu. Wah, itu indah tuh, tenang hati kita tuh. Tenang. Nah, sekarang, malam ini, tinggal kita evaluasi diri. Apakah pancaran-pancaran itu sudah keluar dari ekspresi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki? Itu yang dijaga, dimaksimalkan sampai kita berpulang. Bila kita mampu berlatih itu, yang pertama Allah berikan ke dalam jiwa, tanda-tanda mendapatkan perubahan itu, tanda-tandanya, pertama diberikan ketenangan dulu. Ketenangan. Makanya kata sodrun, itu dilekatkan dengan insyirah, syarah. Syarah. Syarah itu lapang, tenang, nyaman. Nabi ketika mendapatkan ketenangan, turun Quran surah Al-Insyirah. Surah 95 itu kan? Ayat 94, 95 At-Tin. Ya. Alam nashrah laka sadra. Itu kan sadrun. Ya. Alam nashrah laka sadra. Bukankah sudah kami lapangkan keadaan jiwamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa digambarkan di Quran. Lapang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih lapang. Nabi Musa itu sebelum berdakwah ke Fir'aun, doa dulu. Rabbi shrahli sadra. Qala rabbi shrahli. Quran surah apa? Taha. Ayat berapa? 25. Kan? Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, lapangkan hatiku supaya kalau dicaci maki Firaun karena hatinya lapang enggak banyak berefek. Sebab kalau berefek sedikit saja Nabi Musa tersinggung, keluar kata-kata jadi karena beliau nabi. Firaun, ya Allah, keterlaluan nih. Wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah enggak tampak. Ya. Jadi beliau berdoa Rabbi shrahli sadri. Berdoa dikabulkan. Nabi Muhammad enggak minta, turun ayat alam nashrah laka sadri. Nabi Musa berdoa wa yassir li amri, dikabulkan. Nabi Muhammad enggak minta, turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Wa yassir li amri wa nuyassiruka lil yusra. Itulah keindahannya. Nah, itu diwariskan kepada kita ajaran-ajaran itu. Karena itu beruntung umat Nabi Muhammad itu. Dan alhamdulillah, saya kalau melihat karakteristik di Indonesia itu masya Allah, bakat-bakat kemuliaannya itu tinggi. Bakat baiknya ada. Tinggal peningkatannya dan penempatannya dengan cara yang benar. Ya. Di luar itu hujan besar, banjir, bisa banyak gelisah. Di Jepang itu banjir bisa bunuh diri. Di kita banjir pakai berenang. Hujanan. Ah, jadi sekarang tugasnya kita keluarkan lagi. Sampai pertama hati lapang dulu. Nah, jiwa kalau sudah lapang, kelapangan ini bagian terakhir. Maaf ya, ini bagian terakhir. Kelapangan yang diperoleh dari hasil ibadah itu disebut tumakninah namanya. Apa namanya? Ingat, ada sakinah, ada tumakninah, beda. Sakinah itu kelapangan yang diperoleh setelah masalah itu hilang. Sedang ada masalah nih. Tuntas masalahnya. Biasanya kalau masalah selesai hati lapang kan? Nah, kelapangan hati setelah masalah itu hilang itu disebut sakinah namanya. Ya. Iya. Ibu berharap sakinah di rumah tangga? Bapak, teman-teman berharap sakinah di rumah tangga? Samara itu kan sakinah, mawadah, dan rahmah. Ingin dapat sakinah? Nah, berarti ingin punya masalah. Nanti setelah hilang itu, ada ketenangan, itulah sakinah. Tumaninah beda. Ketenangan yang diraih lewat proses ibadah. Karena itu dalam sholat, kita kenal ada tumaninah, bukan sakinah. Coba lihat, ada tumaninah dalam ruku ada? Tumaninah dalam sujud ada? Maksudnya apa? Ruku sampai tenang. Ingat, ini kadang, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Hanya mungkin kurang lengkap dalam memahami. Ya, hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tenang dalam ruku itu, maksudnya begini, ruku, sampai merasakan ketenangan. Darah mengalir dulu, enak, Sudah posisi yang enak, baca doa, doanya teresap dalam jiwa. Sudah dapat ketenangan itu baru bangkit i'tidal. Makanya Nabi itu kadang-kadang rukunya lama. Tapi proporsional kalau sedang sholat berjamaah. Sangat proporsional. Itu yang dimaksudkan. Latihan-latihan tumakninah itu yang dilakukan dalam ibadah, itu nanti akan melahirkan ketenangan kepada kolbu. Sifatnya nanti terbawa, kolbunya itu menjadi tenang. Itu yang dimaksud Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tathma'innul. Yakinkan pada dirimu, semakin banyak zikirnya, hati menjadi tenang. Dan semua ibadah itu di Quran disebut zikir. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimish sholata lidzikri. Baca Quran disebut zikir karena Qurannya pun zikir. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Menghafal Quran disebut zikir. 4 kali disebutkan. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau kita sedang berdoa, hati cenderung lebih tenang. Punya masalah, terus kita berdoa, bukankah setidaknya ada ketenangan dalam jiwa? Karena itu doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika. Ya, tabarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ba'da salat kita zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sampai tenang itu. Ya kan? Itu ada di Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu zikir. Apa manfaat zikir? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalbunya menjadi tenang. Ketika kalbu tenang, nafas ikut tenang karena nafas itu ada dalam kalbu. Maka sifat nafasnya akan berubah. Latihannya tumakninah, ketika sering tumakninah, maka sifat tumakninah akan melekat kepada nafas, maka berubahlah sifat nafas menjadi mutmainnah. Kalau ini dijaga sampai meninggal, sampai pulang, itu panggilannya tinggi di sisi Allah, dihargai betul kita. Dan dipanggil ketenangan jiwa itu. Maka turunlah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannah. Jannah di situ mau yang mana? Kata Allah, jadi bagian hamba-Ku masuk surga-Ku. Nah, surga yang kita harapkan itu, yang dipanggil oleh Allah ditampakkan kan di hari kiamat tuh, bukan sekedar hari kiamat, saat sakaratul maut ada yang ditampakkan oleh Allah. Makanya Sayyidah Asiyah radhiyallahu ta'ala anha, ya kan? Rahimahullah, istrinya Fir'aun. Itu kan di akhir sakaratul mautnya. Saat beliau diancam siksa oleh Fir'aun itu. Apa yang terjadi? Dan diabadikan di Quran kan? Rabbi bnili. Mana Qurannya? Baitan hendaka fil jannah. Wa najjini min Fir'aun wa amali. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga. Ya Allah, aku ridha, aku berislam di tengah-tengah banyak ancaman dan hukuman bahkan siksaan sekarang. Aku ridha ya Allah. Aku ridha, aku menerima semua itu sepanjang itu adalah bagian dari ketentuan. Mohon dengan segala ketulusan dan keriduan perjuangan ini, berikan aku satu rumah di surga. Ditampakkan langsung. Makanya ketika ditampakkan senyum, riwayatnya kan begitu. Ya, riwayatnya kan begitu. Coba lihat di kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, jilid yang kedua. Ada 21 jilid, jilid yang kedua. Itu kisahnya Nabi Musa dan turunannya. Itu senyum. Makanya ketika senyum itu diperlihatkan itu. Ketika senyum, komen Fir'aun. Kita langsung dislike. Apa komennya? Ini perempuan mau disiksa kok senyum. Fir'aun gak tahu apa yang dia lihat pada saat itu. Maka ditampakkanlah kenikmatannya tenang senyum. Ketenangan itu yang menjadikan pulangnya tak terasa. Seperti rambut yang ditarik dari adonan yang sangat lembut itu. Halus. Ya kan? Ada yang lagi tiduran, tiba-tiba tidur untuk selamanya. Hati-hati yang lagi tiduran. Yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud meninggal, ya kan? Ya, luar biasa tuh. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi semua nyambung. Nah, fadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Surga yang mana yang dimasuki? Itu bergantung pada latihan ibadah kita untuk membentuk karakter nafsul mutmainnah tadi. Makanya orang-orang yang masuk surga Firdaus pun latihannya gak jauh dari sholat, dari zakat, menahan nafsu. Coba lihat Quran surah ke-23 tadi, ayat 1-11. Qad aflahal mu'minun. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati. Berbagi latihan salat itu sampai ulaika humul waritsun. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Anda menulis di taman surga, Quran surah 51 tadi, ayat 15 sampai 23. Apa amalannya? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika
1: muhsinin. Apa amalannya? Kanu qalila min al-laili ma yahjaun. Salat wa bil asharihum yastaghfirun, zikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, berbagi. Itu enggak jauh. Makanya hidup tuh itu aja yang dikeluarkan. Keluarkan kurikulum surganya, konsisten ikuti sampai meninggal, enggak susah. Itu aja. Atau meninggal juga?
0: Meninggal. Meninggal.
1: Sama kita semua, CM, calon meninggal. Ya. Pasti meninggal kan? Pasti tahu akan meninggal, kenapa enggak disiapin? Anda kalau sudah tahu mendung di luar, kan hujan, dan terlihat sudah mulai ada, airnya sudah mulai jatuh-jatuh, bukankah Anda siap-siap? Manusia ini kadang-kadang aneh gitu, logika berpikirnya. Udah tahu mau meninggal, tapi enggak siap-siap buat meninggalnya. Dan kita ini beruntung jadi muslim, karena sebelum meninggal sudah dikabari bekal-bekal untuk persiapan meninggal. Dan diinfokan alam setelah meninggal. Temukan dimanapun, Anda gak akan temukan keterangan bab-bab.
2: Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Langkisau FM.